0: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh?

0: You order susu kambing etawa Big Eva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
1: You are listening 100% Music Station
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 Radionya Orang Samarinda.
5: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, Radionya Orang Samarinda.

Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Gembira Raya Jaya, kembali kita bersama jalin kebersamaan di Golden Memory. Hari ini sudah Rabu 26 Agustus 2026. Oke, diawali oleh lagu yang sangat legend di tahun 1985, We Are The World. Lagu yang bercerita tentang kemanusiaan, kepedulian global, dan persatuan manusia untuk membantu sesama yang sedang menderita. Oke, dan Golden Memory siang hari ini seperti biasa bersama Ari dan juga Susu Etawa Begipa yang mendukung kebersamaan sampai nanti di jam 3 sore. Sahabat We Are The World, latar belakang dan pesan utamanya adalah bantuan untuk Ethiopia. Dan lagu ini ditulis oleh seorang King of the Pop, Michael Jackson dan Lionel Richie pada tahun 1985 untuk menggalang dana bagi korban bencana kelaparan parah di Ethiopia. Nah, krisis kemanusiaan, liriknya mengajak untuk pendengar peduli pada jutaan orang yang terancam nyawanya akibat kelaparan dan kekurangan air bersih di Afrika, Ethiopia. Dan panggilan bersatu adalah pesan utama, adalah bahwa kita semua adalah bagian dari satu dunia, dan sehingga sudah diwajibkan kita untuk saling menolong tanpa memandang perbedaan. Adapun maknanya mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki peran untuk menyelamatkan nyawa orang lain, mengajak orang lain untuk memberi uluran tangan dan tidak tinggal diam saat melihat dan mengingat bahwa setiap manusia memiliki peran untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Dan jadi sahabat, mengajak orang-orang untuk memberikan uluran tangannya dan tidak tinggal diam saat melihat penderitaan di belahan bumi lain. Itulah kira-kira makna dari lagu yang telah mewarnai kebersamaan kita siang hari ini di Golden Memory. Dan ini merupakan lagu yang sangat historis sekali di tahun 1985. Berapa tahun silam ya? Wih, udah lama banget. Yang pasti menjadi sebuah kenangan, karya dari Michael Jackson dan Lionel Richie. Ngumpulin seluruh artis-artis di benua Amerika, kemudian nyanyi bareng, rekaman bareng, dan hasilnya disumbangkan untuk Ethiopia. Dan luar biasa, itulah sumbangsih. Para seniman pun bisa membuat suatu gebrakan yang memberikan uluran tangan bagi sesama di belahan dunia yang lain. Oke, okay, We Are The World dari artis-artis Amerika yang gabung. Mereka rekaman, bikin lagu, rekaman hanya satu malam nih. Satu malam selesai, luar biasa banget. Susah loh ngumpulin artis-artis sedunia. Ya, tapi itu sudah dilakukan tahun 1985 oleh Michael Jackson dan Lionel Richie. Dan itu menjadi sebuah kenangan yang tidak terlupakan. Dan bagaimana tahun 2026? Apakah ada lagi yang memprakarsai? Tentu kita berharap mudah-mudahan terus semangat, empati kepada sesama tumbuh kembang setiap generasi ya. Di siang hari ini, apa kabar teman-teman yang udah gabung di fanpage GRJ? Ada Udin sedunia, wah yakinlah, wah salamnya buat semua aja. Wow, bagus lagu nih Din. Oke, Iwan Fales nanti ya. Dan ada Dewi Sagitarius juga, assalamualaikum bang, request lagunya Celine Dion, I Love You Still Some-nya buat sahabat GRJ. Selamat beraktivitas TKW ya bang, katanya.
Kemudian masih dari Dewi, Bang, di radio masih suara semut, belum ada suara piano gitu ya. Tapi Udin sudah bisa dengar nih, Din ya. Nah, oh masih di penpet. Kalau nanti beberapa saat lagi mungkin nanti di radio sudah mencungul suaranya Ari ya. Oke, berikut. Assalamualaikum Bang, aku request lagu Anggur Merah 2 versi cowok ya Bang. Loh, salamnya buat bubuan semua aja, Bang Ari Matugas, dan terima kasih lagunya ditunggu. Ini Alpati Gazi Paisa Bunda Ema, ini lagu apa nih Bun? Lagu pop apa lagu dangdut? Curigami gaw nih. Kalau di Goda mungkin ada lagu Anggur Merah. Kalau di lagu pop ada ya? Lagu Anggur Merah 2 versi cowok. Ya, mudah-mudahan ini untuk nanti sore paling ya. Astaga. Siang Om, siang ini Ulun minta diartikan lagunya Scorpion yang Wind of Change. Lagunya buat semua fan yang lagi dengerin pian siaran saat ini tentunya. Oke. Dan buat pian salam langsing aja. Wah, bujur aku ini langsing dari atas ke bawah rata. Rama ala kadarnya, terima kasih. Dari Alpati, lagu pop. Oh, ada lagu pop ya. Judulnya Anggur Merah 2. Aku belum tahu kalau ada. Ya mungkin saya karena ninggalin dunia siaran lama banget ya. Nah, lama juga gak dengerin ikuti perkembangan lagu. Jadi mohon maaf deh kalau aku yang keliru. Ya gitu. Anggur Merah 2 versi cowok. Ya nanti kau carikan ya. Mudah-mudahan ada ketemu nanti untuk Al-Fatih Gazi Faisah atau Bunda Ema.

KRJ yang udah menyapa kawan-kawan, terima kasih ya sahabat. Kemudian siapa lagi nih berikutnya kita sapain? Oh, neneknya Al-Fatih minta yang botolan kali om. Wah, minta yang botolan anggur merah. Wah, itu mabok lagi. Ah. Aduh, Rama. Nah, Bang, aku request lagu yang versi cowok. Oh, ini ada. Oh, ini gambarnya. Nah, ya nanti ya. Aku cariin lagunya. Ini lagu tahun piro iki? Wah, aku nanti searching dulu ya. Sabar ya. Neneknya Patih. Oke, dari Malik juga. Assalamualaikum, Om Ari. Request lagunya Mr. Big yang judulnya Nothing But Love. Jasana Mari, kata-katanya setelah lagu ulun diplaykan, wassalamualaikum. Oh, nyanyap minta kata-kata. Ya boleh, nanti aku kasih kata-kata yang purici Jasan Malik. Ada Mama Apik di radio nggak ada siarannya. Nah, diam karena kawan dengar. Mama Apik nih biasanya monitnya lewat radio ya. Nah, Is juga sudah bursa berat radio. Marais bos Is. Bos, tadi aku datang. Nah, pemancar belum kehidupin ulang. Nah, bulik dulu juga aku hidupin pemancarnya. Ya deh, mudah-mudahan sudah beberapa saat pagi di radio sudah mencungul suara kula. Oke, terima kasih. Kemudian dari Bu Sri di Makroman juga, kok nggak ada suaranya radio GRJ? Nah, iya nih. Sabar, sabar, sabar. Oke, nah kemudian assalamualaikum Bang Ari, Golden Memory, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aku request lagu Bang, Ranjau Ranjau Cinta by Johan Untung. Makasih ya Bang. Salamnya buat semua fans GRJ dimana aja berada. Buat Bang Ari semoga bahagia selalu. Amin. Ya, terima kasih untuk Bu Sri, sabar menunggu gilirannya Ranjau Ranjau Cinta. Ini ada filmnya juga nih Ranjau Ranjau Cinta. Shootingnya waktu itu di sungai di, ya di, pokoknya di alur Sungai Mahakam lah ya. Tahun berapa lupa aku dah. Oke, masih ada lagi yang menyapa. Ada Om Kodrat. Om Kodrat masih guring gak? Atau sibuk nih? Sibuk terus Om Kodrat nih. Oke dah. Kemudian siapa lagi nih yang gabung? Iya Bang, ada filmnya. Siapa pemainnya Ranjau-Ranjau Cinta itu? Ya, kalau nggak salah ya Rano Karno, Yesi Guzman, ya kan? Wah, zaman-zamannya itu Lydia Kandau. Wah, ya. Ya itu sebatas ingatanku. Kalau bujur, kalau salah ya maafkanlah. Sudah berapa puluh tahun yang silam itu. Nih, suruh ingatin itu. Oke, untuk sahabat GRJ, terima kasih undang gabung di GRJ. Gimana? Sudah adakah Bu Sri suara aku di radio? Nah, tolong infoin deh. Ya, kayaknya sudah nih. Ini juga kalau nya sudah ada, sudah ada kabar bukannya. Sudah ada Bang Ari. Oh ya, mantap. Terima kasih buat bos. Nah, untung bos cepat bulik tadi. Aku kan ingat ya, hidupin. Nah, Is juga nih hadang-hadang nih di loku. Mana radioku nih? Kok semut aja suaranya? Dinda, sudah ada suaraku kah? Nah, sip dah. Oke, kalau begitu kita langsung aja yuk dengerin Iwan Pales yang udah ditungguin sama Mr. Udin sedunia. Lagunya We Are The World. Kita bunuh dulu ya. Sudah cukup ya.
cukup. Thank you, Mister. Oke, Iwan Fals.

0: Aduh.
1: Ih, apaan sih? Ditutup mulutnya.
0: Maaf. Habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih, terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung. Perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubendalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.

0: Discord Fayan dengan Wind of Change yang udah di request sama Rama ala kadarnya, dan lagunya sambil siul-siul ya, siang ini kepanasan. Sebenarnya tadi gilirannya lagunya Al Fatih, tapi karena lagunya Al Fatih itu ternyata lagu baru dia 2020, kita kan mainnya di 2000 ke bawah, jadi ya kira-kira dari tahun 1950 sampai 1999 gitu. Mohon maaf ya, neneknya Patih lagunya gak bisa ke play, gak bisa ke playlist karena keprotek dia, ha? Lagunya baru. Mohon maaf, ganti aja deh lagu apa nanti di playkan. Oke, terima kasih untuk atensinya. Kemudian ada Dewi Sagittarius, makasih lagunya Bang. Wah, artinya GRJ sudah mencungul di sana nih. Udin juga lagunya untuk kawan di Poldar, makasih telur asinnya. Wah, dapat kiriman intel asin Udin nih. Sip Bang, sudah ada di radio. Oke Dewi, makasih infonya. Rama, apa kabar dari neneknya Al Fatih nih? Iya, lama gak merasakan anggur merah. Wah kakak, wah anggur juga sekali. Iya. Ya jadi buat Bunda Emma, mohon maaf nih Bun, lagunya lagu baru Bun, ya yang di bawah 2000 aja ya. Oke, nanti di playlistkan. Oke, lanjutnya ada siapa lagi nih? Udah selesai ya. Udin udah dikasih tadi lagunya Iwan Fals. Nah ternyata penggemar Iwan Fals tuh selain Udin ada Bu Sri di Makroman juga nih. Ya tapi sebentar aku nyapain dulu ya yang online nih. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kok siang-siang gemeter nih Mas Selamat, kenapa? Kedinginan.
1: Request lagu dulu Bang.
0: Oh, request lagu. Ya, lagu apa nih Mas Selamat?
1: Lagu Lembah Biru.
0: Lembah Biru ya.
1: Biru. Okay. Lembah Biru. Dari Andi Mariam
0: kan. Andi Mariam Martalata. Oke, okay, Andi Mariam. Ya, rasanya sih memang itu.
1: Oke. Okay. Salam untuk semua, salam sehat, salam persahabatan ya. Maafin GRJ.
0: Yep.
1: Dan kabarnya baik semua. Itu pula Bang Ari yang bertugas, selalu dalam keadaan sehat walafiat Bang Ari.
0: Oke. Okay. Oh. Ya, terima kasih. Mas Selamat, monitornya GRJ di mana, pakai radio atau apa penpad?
1: Ini pakai radio biasa.
0: Oh ya, artinya GRJ udah normal ya.
1: Kalau di sini lumayan bagus Bang Ari.
0: Oh iya.
1: Waktu di ini aja dulu, waktu di Indofis suara itu pelan tuh.
0: Oh iya, itu powernya karena kecil. Kalau yang sekarang ini powernya udah lebih gede. Jadi lebih kenceng gitulah, tergantung ya. Gasnya.
1: Oke, Bang Ari. Pamit ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Selamat, infonya GRJ bagus, sekian dekat aja sih soalnya. Nah, jadi ceritanya Iwan Fals itu katanya Bu Sri, almarhum suamiku dulu Bang, ngepen banget sama Iwan Fals. Dari kaset pita sampai PCD dan mulai volume 1 sampai semua, makanya aku tuh sampai mau hafal semua lagu-lagunya Iwan Fals. Oh ya, ya memang Iwan Fals itu ya seperti itulah, lagu-lagunya kritik sosial ya gitu ya. Dan banyak penggemarnya namanya apa, Iyo ya, Oi apa Iyo gitu. Oke, Om Ari, tadi biar kada bolak-balik, ulun sempat mendengarkan fanpage Radio GRJ di Android TV. Oh, iya. Bagus ya? Oh, kalau bagus ya syukurlah. Ya pokoknya kalau TV-nya Android bisa dengerin gitu. Dan berikutnya, Bunda Emma ganti Teluk Bayur aja ya. Wah, ya boleh. Nah, Teluk Bayur cocok itu sudah ya. Sudah masuk format sah sudah itu. Oke, makasih Bunda Emma. Dan berikutnya Hio Bang Ari, opensnya. Oh, Hio-nya itu Ya mungkin lah, Hiyo itu bukan lagu bersama suami. Hiyo, Hiyo, Hiyo. Kalau istilah panggilan pennya itu OI atau IO gitu ya. Oke, terima kasih untuk Bu Sri masukannya gitu ya. Lanjut, kita ketemu dengan siapa nih? Assalamualaikum Golden Memory, Bang Ari dari Bunda Ayulin di KM 1 Loajanan Barito. Ya, selamat siang Bu Ayulin, Rabu 26 Agustus. Lagunya Bang Ari ikut aja deh. Oke. Salamnya buat Bang Aladin, Bang Dikmar, Bang Saiful Koko, Bang Dayat, Bang Taufik, Bang Selamat, Ibu Sri, Acil Nur, Bunda Is, Bunda Nani, Jula Kamai, Dewi Sagitarius, Misra Nican, Udin Sedunia, Mbak Rina Aceh, dan semua yang ada di Golden Memory GRJ. Salam sehat kompak selalu. Buat Bang Ari, terima kasih. Sehat, umur panjang. Bang, dimudahkan, dilancarkan urusannya. Semangat, merdeka. Oke, terima kasih untuk Bunda Ayulin ya, yang selalu setia dengerin GRJ. Ada berikutnya, Susu Kambing Etawa Begipa. Nah, assalamualaikum, hadir Ratu Ari. Ratu Ari hadir, Ros isi absen dulu di Radio GRJ. Sapain Om Kodat, Depi, Bang Saiful Koko, Bunda Emma, Bunda Ayulin, dan juga Mama Apit. Dadah, selamat tugas Ratu Ari. Ya, terima kasih Kak Ros. Laguku belum bang. Oh ya, lagunya sampean ya memang belum, sabar toh. Lagunya Ranjau-Ranjau Cinta toh. Oh iya, ada yang nyanyi Johan Untung, Arek Sidoarjo. Ini Arab tapi kelahiran Sidoarjo ini. Oke, dan ada Hendra di Golden Memory GRJ. Selamat siang Bang Ari, moga sehat selalu ya bang. Lagunya Frankie and Jane Perjalanan. Lagunya buat para pendengar GRJ semua ya bang ya. Buat Bang Ari, makasih banyak. Dari Hendra di Surinata. Oke, terima kasih Hendra. Sabar tunggu giliran lagunya ya. Tahu sudah lu namari yang dipasung kemarin itu Acil Kodrat. Kalau nah hanya memang agak lambat loadingnya nih. Wifi jaringannya lemot. Karena wifi lawas banar. Anunya lambat banar nih. Aku kalau sudah WP lemot tuh lagu, gencari lagu nih, jadi kesel aku jadinya. Terus lagu sering macet-macet lagi dah. Oke, untuk berikutnya Malik udah tahu ya, tahu Om Kodatnya ditanyai bang lagi ngapain Kodat gitu. Gua anteng banget, Johan Untung bang ya, kata Bang Ari. Oh memang wong ganteng. Nah rambutnya sama kayak Bang Ari itu dulu. Wah, belah tengah ya kan. Nah, cuma hidungnya mancung untung ya. Aku agak pesek dikit. Iya. Dikit aja tapi banyak anak. Ganteng banget Johan Untung memang. Wah, belah tengah dengan mancung, ada kumisnya. Ada brengose. Pus plek. Ya wes. Dan kayak siapa? Bu. Ya lah Bu Sri lah. Wah, senang juga Bu Sri ini lawan orang ganteng. Oh iyalah, oh bojoku ganteng dise. Wah, tapi ya sayangnya sudah duluan ditinggal sampean ya. Sakon, sakan. Ada siapa lagi berikutnya? Oke dah, kalau gitu aku sudah masukkan playlist lagunya siapa nih Bu Sri. Johan Untung, Ranjau-Ranjau Cinta. Woi, siap? Mau disimak lagunya? Boleh, silakan. Nanti menyusul lagunya Bunda Emma tadi ya. Oh, Teluk Bayur. Ya deh, Teluk Bayur. Kalau sebelahnya Teluk Bayur tuh ada Teluk Kedondong situ. Nah, ada juga tuh. Habis Teluk Bayur, Teluk Kedondong. Oke deh, berikutnya nanti lagunya siapa lagi ya? Yang tadi belum dapat giliran. Rama lagunya udah tadi ya. Rama sudah, terus siapa lagi yang belum nih? Dewi udah, Udin udah, terus siapa-siapa lagi. Nah, oke, okay, dah. Pokoknya yang belum nanti. Oh, si siapa nih? Lagunya Hendra kali tadi ya. Memory GRJ lagunya apa tadi Hendra tuh? Lagunya untuk Bang Ari. Oh, Perjalanan ya dari Frankie and Jen. Oke, okay, siap. Nanti akan menyusul Frankie and Jen. Ada sebelumnya dari Johan Untung dulu. Untuk Bu Sri, silakan disimak.

0: Mak, coba sini. Lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya prasangka buruk.
3: Hey!
0: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
4: Tahukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah.

0: Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tuhun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen.
1: You are listening 100% music.

Siap, JRJ. Waduh, mau berangkat next tour kita. Lagu yang udah di request tadi sama Hendra, Perjalanan Frankie and Jen ya, udah kita hadirkan. Dan sebelumnya ada Ranjau-Ranjau Cinta dan Teluk Bayur ya, udah kita hadirkan juga di Golden Memory. Mas Slamet lagi nungguin Lembah Birunya.

Andi Meriam. Baru ketemu nih Mas Slamet ya. Nah, untung aja ketemu. Ya, kalau nggak ketemu gimana coba? Nanti Mas Slamet sedih. Ah, aku nggak mau bikin Mas Slamet sedih. Kalau lagunya Frankie and Jane, masih SD bang aku. Oh, sampai waktu itu masih SD. Oh, ya ya ya. Aku masih TK. Lalu wae sampean ngono. Tiba hari makan juga ke acil odat nih dipasungnya. Wah, bisa juga nih komen si anu Malik Omari. Wah, itu kalau masalah itu aku belum jengukin ya. Om kuadatnya dipasung di bari oh, kada di bari makan. Iya, makannya pakai sonde di selang kayak itu nah. Kayak yang di rumah sakit kan, dicucuk di hidung baru. Ikan merasa di sonde tau lah. Oke, kita ke fanpage dulu nih. Ada Dayat katanya, Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar siang hari ini? Semoga diberi kesempatan panjang umur dan murah rezeki ya Bang Ari, amin amin. Ya, makasih ya. Hadir Dayat, DM Said, salamnya buat pencinta, pendengar, sahabat Pen Radio GRJ, Golden Memory dimana aja berada. Selamat siang. Selamat menjalankan rutinitas dan aktivitasnya pada hari ini. Dan juga buat keluarganya di rumah, semoga sehat selalu. Bang Ari mat tugas, semoga sukses selalu. Lagunya ikutan aja, makasih. Sama-sama. Udin, arwah abahku suka Iwan Fals sama Roma Irama. Wah, bagus. Pokoknya penggemar Iwan Fals tuh dari kalangan muda sampai yang tetuaan pokoknya. Iya kan? Oke, Din. Dan ikan penggemarnya juga kalilah. Oh. Saiki wis tuwe iyo toh, Bang. Tuwe aku abe pian jadi malu. Loh, kenapa harus malu? Kita tua itu harus mensyukuri. Belum tentu yang muda itu bisa tua seperti kita. Wah, enggak boleh gitu sampean Bu Sri. Kita tuh jadi orang tua bersyukur sampai saat ini masih sehat, bisa makan tempe, bisa makan tape, ya kan? Bisa makan tahu. Coba kalau yang sudah mati enggak bisa makan apa-apa. Bersyukurlah kita diberi usia panjang di dunia ini, bertemu anak, cucu, gitu. Nggak usah pakai malu. Banyak minum kopi ya, biar nggak ngantuk. Kemudian ada Om Ari tahu juga sepur. Loh, aku kan suwen di Jawa. Loh, ya apa sih? Prauto yang ngerti aku apa yang sepur. Kamu ngerti lah Lik Prauto. Kadang ngerti paling. Oke, dari siapa lagi nih? Dari Dayat Depi di Indopis, lagunya Hijrah Cinta Rosa. Bang Ari, salam sehat dan bahagia. Wah, rasanya lagu Rosa nih kena ada judulnya Hijrah Cinta nih. Kedada Rosa lagunya di GRJ. Dulai dulu kedada lagu nih Rosa tuh di GRJ. Tahu inilah. Karena kalau nyada ya wari, kalau nya kedada maaf lah. Depi di Indopis. Ulun 3 kali pernah sudah ke Jawa Mari. Wah, ikan baru 3 kali. Aku lo 5 tahun di sana. Bah, kalau cuma 3 kali belum apa-apa. Ya alhamdulillah masih bisa makan semua pemanek baso makanan favorit. Nah, yaitu beserikan bersyukur umur panjang. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari, apa kabar? Wanti di NTP. NTP ini di mana nih? Lagunya Bukit Berbunga, salamnya buat semua. Salam sehat selalu buat Bang Ari, semoga sehat selalu, sukses dan makin gagah. Terima kasih. Wah, terima kasih. Aku listener disambet gagah itu. Wah, terima kasih aku. Soalnya aku tuh memang paling gagah tau legam. Apalagi dibuat dalam karung begagah aku. Tahu banari kewantila. Oke deh, lagunya Bukit Berbunga ya. Mudah-mudahan nanti sempat hadir. Dan ada siapa lagi? Malik
Depi bangkit dari kubur, mari hanya rada terdengar. Nah ini bisa jadi nih, ini lawas kada mencungul kan, baru bangkit dari kubur. Ini Malik loh yang ngomong lah, lain aku cuma menyuarakan aja. Oke, dan lagunya Mama Apik Netral. Nah setempat lagi menyusulkan adalah Netral lah setelah Andi Meriam Lembah Biru. Terus nanti lagunya siapa? Malik. Malik kamu nunjut-nunjut aja gini lah, Malik lah. Lagu yang terakhir aja kayak Malik. Ketawa Malik. Tawakannya Devi. Iya dah. Ya kita memang semua akan masuk kubur ya kan. Tidak ada yang kada mati, yang hidup pasti mati. Cuma perkara hidup dan mati itu adalah kehendak. Apa ini? Ya 5 tahun pian di Jawa menggelandang. Kalau iya Bu Jendrat, aku 5 tahun menggelandang sana. Makanya aku kalau ada lagu gelandangan sedih aku dengerin. Kalau ada yang lagu, ada yang request lagu gelandangan kan aku playkan. Ih bucur. Nah ini Om Kodratnya muncul. Drat masa ikam dipasung kada diberi makan. Wah makan dong. Wah makanannya nyaman-nyaman Om Kodratnya dipasung. Ada capcay, ada puyung hai, ada koloke, kodok. Ada kue tiaw. Wah pokoknya nyaman-nyaman makanannya nih Kodrat nih. Supaya nyeberanai kada kemana-mana. Tinggalkan bini jalan kemana-mana. Laporan Sinta, Mak, bapak lo jalan terus Mak. Makanya dipasung. Drat, ini is kada ada suaranya Drat. Nah gantian ini. Kenapakah ikam harian tuh ikam kada ada suaranya nih is. Astaga. Yadah Omas, selamat, maaf lah aku banyak kisah. Nah Lembah Birunya sampai terlewat karena mencungul-cungul. Ini lah kita hadirkan untuk Mas Selamat, Andi Miriam Matalata, Lembah Biru.

0: sahabat. Tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Aduh, ntar lagi. Canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813 4797 6767, 0813 4797 6767.
1: Aduh, canggih,
3: aku belum selesai main.
5: You are listening 100% music.

ya. Sebelumnya tadi ada Bukit Berbunga di request sama Wanti yang ada di Martapura nih ya, lagi monit GRJ di Golden Memory. Oke, terima kasih kebersamaannya dari Martapura. Kemudian ada Mama Apik di Cendana Park, sini aja. Lagunya Netral, Nurani sudah menghiasi kebersamaan kita. Oke, berikut ada Bunda Is di WA, tapi ada di fansetnya nih. Oke dah. Oh, lagi ngadem nih dari Hermina, terus rumah sakit M Yamin, nah, rumah sakit mata. Memang dingin sih itu aksesnya sentral. Ya sudah pian bawa tilam, bawa bantal, bawa guling di situ aja, enggak usah bulik. Bonais. Kayaknya aku meniling aja bang, enggak komen lagi. Lagi tapping aja jarnya. Oh, kayak itu siannya. Kuadrat aman aja, besan pian. Tadi ada masuk tuh. Kenapa Om Haji Iwan tadi kadingat menghidupkan pemancar Omari? Serius ulun panik. Oh, nah ngarannya kadingat kada bisa diapa-apa ini. Kalau udah kadingat kada kawa. Nih ngarannya kadingat, saking banyak kesibukan sini kan pagi sudah keluar. Nah banyak yang diurus sana sini kada keingat ah pemancar belum hidup. Nah itu kisahnya lah. Oke Malik, terima kasih lagunya udah kita playlistkan. Om Ulun nungguin jual lagunya Rosa. Nah, lagunya Rosa kada ada, aku cari-cari di YouTube kada ketemu, ramai. Maaf lah. Jadi kalau yang request Rosa kada bisa ditampilkan, aku mohon maaf. Om kata-katanya belum. Ah, kata-kata ikam. Minta kata-kata yang apa, yang paling purici kah? Kata-kata purici itu banyak ya. Yang pasti kalau siapa Malik pengen belajar kemarin tuh tentang apa Malik ya, tentang pelajaran suami istri. Hari ini bagaimana cara perpisahan yang tak pernah benar-benar pergi dari hati. Nah, begini ceritanya. Jika seseorang pernah bertanya, mana yang lebih menyakitkan, mencintai seseorang yang tak bisa kita miliki atau bersama seseorang yang tak bisa kita cintai? Ayo, aku hanya tersenyum pertanyaan itu. Lalu ku jawab, rasa sakit yang paling dalam adalah ketika kita harus meninggalkan seseorang padahal kita tidak pernah berhenti mencintainya. Nah, itu jawabannya. Ya, kata-kata hari ini, gesan Malik. Ikam, kalau sekilas saja mendengar ini, sulit mungkin lah mencernanya. Soalnya lambat loadingnya. Atau, ini aja sudah kata-kata hari ini. Masa-masa yang telah dilewati anak kelahiran tahun 70, 80, 90-an. Pertama, masa tanpa HP tapi masih bisa janjian tuh. Kemudian masa main di luar sampai lupa waktu. Kemudian lagi masa satu TV ditonton satu RT. Nah itu anak-anak gen 70, 80, 90. Masa foto harus nunggu dicuci dulu. Ya itu kan ada model sekarang HP cekrek. Foto bisa langsung kirim, video bisa langsung kirim. Nah baru bisa dilihat. Nunggu. Kalau ada yang mau nambahin, masa apa lagi yang pernah dirasakan saat itu, silahkan buat Malik ya, atau yang lainnya. Ulun bujang ting-ting omari ya. Suami istri tarus. Lah jari kem bini sudah 3, nah bakal 4, tapi gagal semua lah. Nah artinya boros sih kamu tuh. Oke deh, kali ini kita mau sampaikan informasi dari ada siapa nih?
Nah, pengumuman. Ya, ini pengumuman berkaitan dengan sehubungan dengan adanya gangguan kelistrikan yang berdampak pada sebagian pelanggan di wilayah kerja PLN ULP Samarinda Hulu. Mungkin unit layanan pelanggan Samarinda Hulu ya. Dengan ini disampaikan pasokan listrik kepada sebagian pelanggan akan terhenti sementara secara terbatas pada hari ini tanggal 26 Agustus 2026 hari Rabu jam 15 sampai 18.00. Nah, siap-siap ini ya untuk wilayah Pangeran Antasari, sebagian Jalan Cendana, sebagian nama Mafik mati lampu nih, Jalan K.H. Fahrudin, Jalan M. Said, Jalan Revolusi, Jalan Pusaka, Jalan Nusirman Ismail Ring Road 2 dan Ring Road 1 sebagian. PLN terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan. PLN juga mengajak seluruh pelanggan untuk berpartisipasi menjaga keandalan pasokan listrik dengan menggunakan listrik secara bijak. Dan khususnya pada pukul 18 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, pelanggan diimbau mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, mengatur penggunaan pendingin ruangan pada suhu di atas 24 derajat Celcius, serta mengoptimalkan penggunaan peralatan hemat energi sebagai bagian dari pemanfaatan energi yang lebih bertanggung jawab. Demikian disampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan pelanggan. Dari Perusahaan Listrik Negara Unit ULP Samarinda Hulu, penghentian sementara ini dapat mengalami perubahan jadwal, durasi maupun pembatalan sesuai dengan perkembangan kondisi kelistrikan. Demikian informasi untuk hari ini dari Radio Gembira Raya Jaya. Ya, mudah-mudahan kerja di lampunya matilah. Oke, Bang Ari, di Pulau Atas sudah air asin. Nah, wah mahal, pulau tinggi itu. Rupanya ada intrusi sudah masuk ya. Ya, mudah-mudahan di hulu sana ada hujan. Nah, jadi bisa mendorong air asin yang masuk, didorong keluar lagi ke muara. Itu lagu tadi Mr. Big Om Bari, oh iya Bon Jovi ya, lain John Bon Jovi, Big Mr. Big ya, sorry maaf Malik. Oke, terima kasih Malik, aku keingatan si John Jovi tadi. Mr. Big tadi ya, maaf ya kalau gitu. Nah, tapi judulnya mirip-mirip Bang, ini lagunya Bon Jovi, Nothing But. Oke, udah wujur kalau lagunya Mr. Big. Nah, Mr. Big, oke okay lah kalau begitu. Ya deh, terima kasih untuk Malik atas kebersamaannya dan mengoreksi aku. Ya, karena aku salah. Ya, gak apa-apa, aku salah dikoreksi. Gitu dong, lagunya Mr. Big Om Ulun Handak Selawatan. Oke deh, selamat selawatan untuk Malik. Banyak-banyak berselawat aja kamu lah. Rama, nunggu Rosa, tunggu aja rombong. Rosa rombong sate. gak terasa udah 41 menit. Oh ya, Iis tadi request lagu apa ya? Oh Tuhan Tolong. Oh Tito Sumarsono. Ya baik, lagunya nanti sebentar kita playkan. Kemudian aku mau nyapain dulu nih cucu kesayanganku nih. Oh masih di sekolahan, tapi gak apa-apa, nanti bisa pulang dengerin nih Kai. Nah Kai ngirimin aku gak? Kok Kai ngirimin aku? Wah nangis nanti nih. Aduh. Ya deh, nanti ada Tika Bisono. Nah Tika Bisono, Tika senyummu hadir. Oke deh, buat Dede Metek ya, selamat belajar. Oh, kalau pulang selamat istirahat, nanti lanjut ngaji. Nah, yang pintar ya, sehat selalu, penuh semangat. Dan tentu bersama mamanya juga, semoga selalu semangat, cari cuan terus dan oke. Laris manis. Alhamdulillah. Kita selalu mendapatkan keberkahan. Dan kali ini ada
Tito yang udah siap untuk meluncur menemani Is di tempat adem. Wah, Isam kenapa kada bawa bantal sama guling sekalian, Is? Nyaman di situ. Oh iya. Bilangnya Bu Sri semua masih bisa makan, cuma ketan yang enggak suka dari kecil, geli rasanya kalau sudah masuk leher ketan. Lah, sampai itu kebalikannya. Ah, kudu kalau ketan, tetel, terus apa lagi? Lemang. Terus lagi apa, bubur ketan. Wow, makanan dewa itu. Memang sampean bukan turunan dewa, jadi enggak suka ketan. Dewa, ketan itu makannya dewa, makanannya ketan. Makanya aku suka ketan. Terus apalagi lupis. Nah, terus wis lemang pakai telur asin. Beuh, tambahnya aman lah. Kada selera pian tuh sama ketan. Oh, enggak turunan dewa. Loh, sampean kalau kurang makan ketan tuh kulit cepat keriput tau. Tadi cepat sampai makan ketan dari dulu, kulitnya enggak keriput, ya kan? Nah, kenapa selusin Malik, maaf. Makasih lagu udah dipelaikan. Oh, sekarang aku ngurangi makan santan. Ya, santan jangan dimakan. Yang dimakan tuh kelapa muda, itu enak. Santan sampean makan ya enggak cocok. Santan itu dicampur apa, bubur kacang hijau, itu enak ya. Terus apa lagi, tapi kalau sampean kurangi makan santan ya nggak apa-apa juga, kurang biar nggak kolesterol ya, gitu maksudnya. Makasih bang, lagunya udah diplaykan nggih. Makasih Bu Sri, genapi selusin Malik, maaf. Bang Ari Pulau Atas, iya alhamdulillah aku kan Dewi. Oh iya, sampean Dewi nyemplung dek kali. maaf. Oke deh, sahabat GRJ, kayaknya Ari harus pamit nih. Terima kasih semua untuk kebersamaannya. Sampai ketemu nanti jam 3. Mudah-mudahan di sini nggak kena imbas listrik padam. Aku kulitnya sampean keriput. Nah, itu sampean kurang makan ketan, ya kan? Nah, nanti lama-lama sampean keluar jenggernya kayak pitik. Ayam itu keluar jenggernya karena dia enggak makan ketan. Itu loh, sampean pahamlah. Oke, sahabat GRJ, maaf ya. Kita cuma canda aja, kalau enggak canda enggak rame, ya dah. Nanti kita lanjut deh di Goda Goyang Dangdut jam 3 sampai jam 5. Dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat selalu. Terima kasih bersama Puspita Raja Herbal. Ari dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B di lantai 3 di Kota Samarinda mengucapkan banyak terima kasih. Bang Ari, bisa aja ngeledek aku. Loh, aku tuh gak ngeledek. Aku tuh kan, lah sampai ngaku sendiri gak doyan ketan. Nah, ketan itu padahal membantu elastis kulit kita. Loh, jangan, makanya ketan tuh agak gimana gitu ya, kalau kenyal gitu. Nah, itu salahnya sampean. Wong Tuhan loh, cipta no ketan itu biar dimakan sampai enggak doyan. Oke, buat semuanya, was.

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

0: Mata katarak berlemak, bikin aktivitas tidak bisa berjalan dengan lancar. Segera atasi mata katarak berlemak dan suram blabur buram dengan Kolhaps Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas. Mata bersih, terang, siap melanjutkan tugas utama.
1: Siap, Pangeran Tewel.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: You are listening 100% Music Station.
5: Gembira Raya Jaya.
6: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
4: You are listening
5: 100% Music Station.
8: Gembira Raya Jaya.
9: GRJ Nonstop Dangdut and Now.
10: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

26 Agustus 2026. Ada Amera membuka suara kita di Goda bersama Puspita, Raja Herbal dan Ari di sini dari kawasan Gas Tubun dalam nomor 32B di lantai 3 di Kota Samarinda, kembali lagi tebar suara.

ada Dayatnya. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik. Semoga Bang Ari diberikan kesehatan panjang umur dan dimurahkan rezekinya Bang ya. Amin amin amin. Hadir Bang Dayat di M Said 1. Salamnya buat pencinta pendengar sahabat band Radio GRJ Goyang Dangdut. Dimana aja berada, selamat menjalankan rutinitas dan aktivitasnya pada hari ini ya, yang lagi begawe. Semuanya sehat walafiat dan tetap semangat. Buat keluargaku juga semoga selalu sehat. Buat Bang Ari selamat bertugas. Lagunya Cinta di Negeri Seberang, makasih. Cinta di Negeri Seberang ini yang nyanyi siapa?

Tahu ada Zinedine Zidane aja ya, sama Yaya Nadila untuk Dayat. Kemudian Udin Sedunia, Roma Irama, Bulan Bintang, tolong dihadirkan buat kemari. Kada mau aku dibilang tampan. Makasih untuk Udin. Tampan itu ya deh, untuk Dayat dan Udin yang kali ini sudah ada di posisi awal request lagunya. Yang lain mungkin nanti menyusul setelah waktu kumandang azan asar wilayah Samarinda dan sekitarnya, sekitar pukul 15.38. Oh ya, Ari mau menyapa dulu di WA, ada siapa nih? Ada Assalamualaikum Bang, Ari request lagu Gelandangan yang koplo ya, makasih, wassalam. Kada ada lagunya ini, judulnya Gelandangan tuh kada ada, aku cari-cari tadi. Lah, maaf lah, aku kada bisa playkan. Enggak buka pentet, cukup nelinga aja. Sudah duduk manis, kada usah bawa tilam, Bang. Kursi di sini empuk, banyak lagi, tinggal pilih. Oh, gitulah.

Yeninka. Oh iya boleh, Yeninka Secawan Madu. Mudah-mudahan lagunya nanti setelah ini. Nah, tiga lagu ya. Lanjut lagi. Oh, sering ada kebakaran rumput. Wah, hati-hati loh ya. Sampean kalau ya paling enggak harus dipotong aja rumputnya kalau dekat-dekat rumah. Nanti takutnya kalau ada sambaran api, pokoknya jadi bahaya dah. Nah, rumah bisa hangus juga tuh. Sekarang jadi bersih gara-gara terbakar, untung gak sampai belakang rumahku. Nah itu ya, hati-hati sampean. Oke, lagunya udah kita playlistkan. Kemudian ada siapa lagi nih? Alpa 28, assalamualaikum Bang Ari, laguku Cinta Rahasia ya, makasih. Oh ya, lanjutnya lagi dari siapa iki? Aisyah, aku lagi di ruangan nemeni Dila. Oh, ngapain Dila? Oh, ngadem. Ya deh, mudah-mudahan dapat tempat yang adem-adem tuh enak kalau hari panas-panas gini ya. Tempatnya adem, terus minumannya yang seger-seger gitu. Nyaman, yes dah pokoknya. Oke, aku juga udah gerah di dalam sini. Biasanya ruangan studio tuh adem, ini aduh rasa gerah banget. Aku mau nyemplung dulu di bak. biar adem ya. Untuk Dayat, Yat, lagunya Yat, kita akan nikmati lagu yang Dayat pilih itu, judulnya Cinta Dari Seberang. Aku pilihkan dari versi Jenny Dinjidan featuring Yaya Nadila.

bulan bintang dibawain oleh Cak Pendi Om Adela. Oke, untuk Udin yang request, kemudian tadi juga ada Bu Sri yang request lagunya apa tadi ya, madu-madu gitu loh. Dan kemudian ada lagunya Cinta Dari Seberang, Dayat yang udah request juga. Oke, masih ada satu lagu sebelum menjelang waktu sholat asar, kita hadirkan Cinta Rahasia Alpha 28 yang request, mudah-mudahan bisa mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan merenungkannya. Cinta Rahasia. Wih, ladala. Oke, sampai lanjut nanti ketemu kita selepas

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bioskop Dangdut Enna.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3, radionya orang Samarinda.

judulnya Cinta Rahasia, sudah tampil untuk yang ketiga kali ini ya. Tapi buat backsound aja Alfa 28 yang request, semoga puas ya. Kalau kada puas kuputarkan lagi nah. Iya kan? Biar sampai sore. Oke deh, kita sudah di 15.56 menit. Dan sore hari ini ada siapa nih yang gabungan lagi di Penpets GRJ? Hari mau menyapain dulu, ada Abah Wisel di Samplangan, Gianyar, Bali hadir katanya. Goyang dangdut. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ari. Nggih, selamat siang juga. Selamat bertugas sampai tuntas serta selam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Apa Wisel di Samplangan Gianyar Bali. Dari Rudi Krempeng, Om aku di sini, kamu di mana? Ya, aku juga di sini. Ya.

di Goda Dandut bersama Tuh Ari hadir karo sisi absen dulu ya. Joget dangdut, ayo Om Kodat, Devi, Upin, Ipin, joget-joget dangdut. Atau Ari, selamat tugas. Ya, makasih Garos udah sempat menyapa di sore hari ini. Dari Bu Sri suwun yo, Mas lagune wes diputer, ndak diputer, ini di play. Ya, beda sama diputar. Kalau diputar itu pakai kaset. Sekarang udah pakai kaset lagi. Pakai digital. Oke, terima kasih Bu Sri, hati-hati ya. Sampean rumahnya dijagain kalau malam tuh, siapa tahu ada yang buang-buang puntung rokok sembarangan. Itu sekarang ini rentan sekali bahaya apa terjadi insiden kebakaran. Dan beritanya di nasional, wah, Kalimantan, padahal ya nggak seberapa lah. Iya, berita itu selalu ngompor.

Goyang Dangdut, Mama Pik di Cendana, Kada Mati Lampu, Alhamdulillah. Lagunya Paris Berantai, salamnya buat Puja dan semua sahabat GRJ aja. Bang Arima tugas, terima kasih. Ya, terima kasih juga Mama Pik. Kayaknya ada revisi nih berita tentang pemadaman listrik ya. Nanti deh aku sampaikan untuk sahabat GRJ. Oke Mama Pik, lagunya ditunggu ya. Paris Berantai ini yang versi apa? Sembarang aja lah, yang koplo kah? Jadi aja lo. Nah, jadi sahabat ada

Pangeran Surenata, sebagian Jalan Kadriuning, sebagian Jalan Rotan Pulut, Jalan Rotan Segah dan Rotan Sepurut, juga Jalan Belimbing, Jalan Jambu, Jalan Srikaya, Jalan Juanda sebagian, Jalan Juanda 8 dan Jalan Juanda 9, Jalan Srikaya, Jalan Antasari sebagian, Jalan Nusa Indah, Jalan Raudah sebagian, kemudian Jalan Sitaisa sebagian, Jalan Pasundan, Jalan Wiratama, Jalan KS Tubun. Nah, kebagian juga KS Tubun mana? Tapi kita KS Tubun dalam. Nah, Jalan Bayangkara, Jalan Lamin Indah, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Puncak Arga Mulia, Jalan K. Haji Abdurrasid, Jalan Cempaka, Jalan Seruni, Jalan Mawar, Jalan Teratai, Jalan Angsoka, Jalan Dahlia, Jalan Basuki Rahmat, Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Jalan Dewi Sartika, kemudian juga Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Aminah Syukur, Jalan Kartini sebagian, Jalan Danau Jempang, Jalan Danau Poso, Jalan Kartini sebagian, dan terakhir Jalan Abdul Muthalib. Demikian dari PLN terus mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan. Ya, jadi PLN juga mengajak seluruh pelanggan untuk berpartisipasi menjaga keandalan pasokan listrik dengan menggunakan listrik secara bijak, khususnya pada malam hari pukul 18 sampai 21. Pelanggan diimbau mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, mengatur penggunaan pendingin ruangan pada suhu di atas 24 derajat Celcius, serta mengoptimalkan penggunaan peralatan hemat energi sebagai bagian dari pemanfaatan energi yang lebih bertanggung jawab. Demikian disampaikan, permohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi serta ucapan terima kasih atas pengertian dan dukungan pelanggan. PLN ULP Samarinda Kota, penghentian sementara ini dapat mengalami perubahan jadwal, durasi maupun pembatalan sesuai dengan perkembangan kondisi kelistrikan. Ya, itulah info tentang jadwal pemadaman sementara hari ini Rabu pada pukul 15 sampai pukul 18 sore. Oke, nah masih muncul nih lagunya Renta Rahasia. Biar aja kekanyangan sih, Din. La la la la la. Oke lah, kubunuh aja sudah nih. Nanti ku ganti sama lagu apa nih yang bagus nih. Pukul 16 lebih 2 menit dan untuk yang akan melanjutkan aktivitas ya, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan semuanya berjalan aman lancar. Oke, Mama Apik, lagunya Paris Barantai lo. Nah, Paris Barantai kali ini Leila Ayu KDI yang bawakan.

dangdut. Oke sahabat, untuk yang hari ini gak ada yang online rupanya, mati lampu. Iya deh, info sementara dari Jalan M Said lagi mati lampu. WiFi-nya mati juga nih om. Jadi ulun kada usah request lagu dulu sore inilah. Cuma mau kasih kata-kata aja om. Boleh? Kata-katanya selama mengkalinya lagu na ye au wedede.

0: Oke, sahabat GRJ yang saat ini tengah beraktivitas, terutama halo untuk yang ada di warung Cipi. Gimana sore hari ini? Jangan pada ngantuk ya kalau lagi sepi. Tapi siang tadi rame kan? Alhamdulillah. Ya deh, buat yang tengah berusaha, yang lagi jalanin usaha, nungguin usahanya, harus pada sabar. Ya, terutama untuk yang saat ini tengah berikhtiar. Nah, apapun yang Anda kerjakan, mudah-mudahan bisa menghasilkan cuan. Ya, bagaimanapun juga namanya rezeki. Rezeki itu sudah tertakar dan tak akan tertukar, apalagi nyasar. Nah, maka tetaplah ikhtiar dan bersabar. Semoga usaha kita dilancarkan. Yeah, pasti ada yang komen nyaman bepender. Nina, rambut sudah putih semua. Ya gimana, memang kita itu ditakdirkan untuk berusaha, ya kan? Harus sabar menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Kabarnya perputaran duit itu lambat, lemot, kayak WP juga, ya kayak BTS, lemot nih. Eh, di sini juga WP-nya kadang-kadang lawas men-searching lagu tuh, dia kan. Nah, jadi ya begitulah dinamika kehidupan yang harus kita jalani dan lalui. Jangan, pokoknya ya gimana ya, jadi kita itu harus punya keteguhan hati, ya kan? Nah, pokoknya seperti sekarang kita diuji dengan kondisi panas, gini mau apa kita? Tiada daya dan upaya. Lah wala kuwata illa billahil azim. Kalau kehendaknya sekarang harus panas, ya panas aja, kita terima aja. Walaupun ya kita bepaluhan, karena apa masih bepaluhan juga. Artinya sehat, ya kan? Pokoknya tepaluh dapatnya. Nah, ya jadi sahabat, kenapa wanita lain terlihat lebih cantik dan menarik? Nah, ini ada yang bertanya seperti, om, kenapa wanita lain terlihat lebih cantik dan menarik? Aku ketemu kata-kata benar si anak sekarang nih. Wah, karena aku sudah pengalaman dan sudah menjalani beberapa dekade. Ya, jawabnya karena kamu telah mengetahui kekurangan wanitamu, sementara kamu tidak mengetahui kekurangan wanita lain yang baru kamu lihat. Nah, jadi itu kenapa wanita lain terlihat lebih cantik dan menarik. Begitu juga kenapa pria lain terlihat gagah, ganteng, tampan dan menarik. Ya karena kamu telah mengetahui kekurangan teman priamu, sementara kamu tidak mengetahui kekurangan ya pria lain, gitu kan? Nah, oke, sedikit untuk nasihat buat diri kita sendiri ya. Jadi apa ya, lelaki tak egois kalau dia mengerti. Lelaki tak keras kalau dia dipeluk saat lemah. Waduh, tapi sayangnya banyak wanita hanya ingin dimengerti tapi lupa belajar memahami. Tuh, ya kan? Lelaki juga punya hati loh. Luka hatinya lebih dalam daripada air mata seorang wanita. Cie. Ah, kedada Malik Bang nih. Iya, aku bari kata-kata biar nyambung dikit loh. Ori. Nah, kalau bikin kata-kata gitu ya Ori. Ya Ori, selamat sore. Apa kabar Ori? Sore hari ini apalagi Monit. Ori, Ari lagi pada di mana sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat aja ya, dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang ada di Bayur nih, apa kabar Om Misrat Ican. Kemudian siapa satunya, Om Topan juga ya. Nah, mudah-mudahan beliau-beliau ini pada sehat. Iya Bang Ori, mana nih? Nah, Ori mungkin dia lagi umroh ya Bu Sri. Maaf, aku kira-kira aja. Kan siapa tahu dia punya rezeki lebih. Ah, mending umroh aja aku bilang. Nah, itu. Nah, bis, mau kemana lagi? Mau nonton bola habis dah kalah. Oke deh, kita kasih lewat dulu yang satu ini ya.
1: Hai sahabat, tahu gak sih kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
2: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
2: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
2: Aduh, canggih.
3: Aku belum selesai main.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
0: Ya, bagi sahabat GRJ yang juga punya hobi main PS atau anaknya senang main PS, tuh di Rama Game ada PS1, 2, 3, 4 dijual, disewain, ada. Hubungi Mas Wahyu, ada di lantai 2 Jalan Kels Tubun Dalam nomor 32B ya. Kalau lantai 1 warung lalapan GP. Nah, kalau lantai 3 radionya orang Samarinda yang lagi tebar suara. Oke. Kalau ada ori lucu katanya Bu Sri nih. Iya Bu Sri. Iya, kalau sudah ada langkahnya kapan aja ada jalannya buat OTW Mekah Madinah. Ya memang betul. Nah itu komennya dari Bu Sri. Nah kalau komennya aku ada juga nih. Jadi setiap kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz setiap langkah perjalanan kita. Dengan siapa kita kenal, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berjodoh, dan kapan ajal kita tiba. Jadi tidak perlu risau dengan perjalanan hidup kita atau hidupmu. Kita hanya berencana, tapi Allah lah sebaik-baiknya perencana. Yes. Wes understand? Wes or understand? Oke lah. untuk sahabat GRJ. Yuk kita dengerin lagu aja nih biar tambah asik nih. Wah, bilang Bu Sri betul banget. Ya memang betul. Aku tidak boleh ngomong yang tidak betul. Ini siapa tadi?

0: ya di Warung Cipi. Makasih ya Mbak Mumun, Mbak Rita, Mbak Yuli juga. Ya alhamdulillah nih, Warung Lalapan Cipi jam segini loh, wih, masih rame pokoknya dah. Mantap buat ibu juga, wis. Ini bagian peramu menu, wah, pokoknya resepnya nggak boleh diintipnya, rahasia perusahaan nggak boleh resepnya. Mantul. Oke, kita dengerin dulu yang satu ini, ada yang lewat nih, info dari Puswita Raja Herbal.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
0: Ya, itulah beberapa alamat yang sudah disebutin oleh rekan yang tadi infokan kepada sahabat yang ingin mendapatkan produk Puspita Raja Herbal di beberapa apotek di Kota Samarinda, seperti di daerah Apotek Sanga-Sanga, Jalan Wahidin, Bantuas, dekat Pasar Sanga-Sanga. Lantas ada Apotek Anggana di Jalan Provinsi Sungai Maryam. Apotek Palaran di Jalan Trikora, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 di Jalan Trikora, Simpang 4, Simpang Pasir, ya. Nah sahabat, untuk cabang Sungai Keledang ada Bapak Sutikno, Jalan Hasan Basri, Gang Dato Umar, RT 10, nomor 38, HP-nya 0852-4775-2057. Dan Apotek Loajanan di kilometer 1 Loajanan, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Loajanan, itu depan SPBU ya tepatnya. Kemudian Apotek Aksa di Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid As-Suhada, Sengkotek, Loajanan. Dan terakhir di Apotek Selili di Jalan Sejati, kawasan Sungai Kapih, Selili. Itulah produk-produk Puspita Raja Herbal yang ada di beberapa tempat apotek yang sudah tersebar untuk Anda dapatkan, ya. Dan pastinya semoga produk ini ya menjadi sahabat Anda yang tengah membutuhkan, seperti yang diharapkan, agar cepat pulih dari apa yang diderita. Oke, kita lanjut lagi. Loh, lanjut kemana? Udah mau habis nih waktunya, nggak terasa ya. Hahaha, buaya, sungainya kering, kada ada buaya atau hari. Loh, itu justru kalau sungainya kering, itu buayanya naik ke darat. Hati-hati, Karos. Ada buaya darat, nanti dirungkau sama buaya darat. Bahaya. Kalau buayanya naik darat bisa merungkau tuh ya. Hati-hati, Karos. Jangan main dekat-dekat sungai. Ada buaya darat nanti. Oke deh, untuk sahabat DRJ yang sudah gabung di WA dan juga yang ada di fanpage. Oh ya, ada kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Nah, ingatlah sahabat, rezeki datang kepadamu karena empat sebab. Sebab pertama, kau ikhtiar. Sebab kedua, kau silaturahmi. Sebab ketiga, kau rajin bersedekah. Dan sebab yang keempat, kau berdoa. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal berlimpah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Ya itulah untuk sahabat semuanya dari Goyang Dangdut. Kalau buaya darat bisa meluk, iya, betul Bu Sri. Sampean seneng nggak sama buaya darat? Hati-hati sampean di sungai belakang rumah ada kan? Nah itu malam-malam dia bisa naik tuh nanti, bisa naik pohon itu. Ayo, ayo, atau hari, ya, ya, ya, ya. Oh ada biawak aja, kalau biawak aman aja ya Bu Sri ya. Tapi ya hati-hati tuh, itu kukunya panjang juga, wah nggak pernah potong kuku sih. Buayanya, biawaknya tuh coba kalau nganggur Bu Sri, biawaknya ditangkap, dipotongin kukunya biar nggak nyakar ya. Ya deh, buat semuanya terima kasih banyak untuk kebersamaannya di sore hari ini. Buat Dede Metek, oh ini nanti pasti dengerin ya Dede Metek di Aindut kirimi Dede. Oh ya deh, buat Dede Metek yang udah pulang dari ngaji, nah dengerin lagu apa ya, lagunya bagus nih. Lagunya dari siapa ini? Oh, ini Bella Nova, Cinta Sampai Mati. Nah, ya deh, mudah-mudahan Dede Metek sehat selalu dan tetap semangat. Sama mamahnya juga yang lagi begawian, hati-hati, mudah-mudahan lancar terus bisnisnya. Amin. Bang Hari, sampai jumpa besok ya. Sampai jumpa lagi Bu Sri, terima kasih atas atensinya bersama di Goyang Dangdut dan sahabat Gerja lainnya dimanapun Anda tengah berada. Hari mohon pamit, terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan jika semua ada baik dan benarnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kurang baik itu dari Ari semata ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, GRJ selalu tebar suara.

0: Disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS, artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: You are listening 100% music.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38 di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Romagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% music

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: GRC, non-stop dangdut enak.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotik Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotik Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotik Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur, rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: You are listening 100% Music

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Kempesti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
2: Teh kesehatan Pesti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini. Lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim. Pantas aja, usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis. Mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: C, dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Vita Raja Herbal.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore
0: untuk menurunkan kadar gula dalam darah, mempercepat pengeringan luka penderita diabetes.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore Diagre
0: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal.
0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: MED 9 itu apa ya?
3: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Ini Pak Nur yang ada di Wayabung ini, dokter.
6: Wayabung ini ya, Lampung ya.
5: Lampung ya. Saya mau tanya dok, kalau kaki sering linu-linu, kemudian rasa sakitnya kelewat ini, sampai membengkak ini berhari-hari, itu namanya sakit apa ya dok ya? Kemudian obatnya apa? Kemudian bahan-bahan apa saja yang harus diracik sendiri? Cukup sekian, terima kasih Pak Nur yang ada di Wayabung, Lampung.
6: Pak Nur yang ada di Lampung ya. Saya jawab langsung ya mas. Pak Nur, kenapa bisa bengkak? Kalau bengkak ini gangguan dari urat. Ada gangguan dari urat. Kalau saraf, otot, dia tidak menimbulkan gejala-gejala bengkak, tapi pincang dan tidak kuat menahan beban berat badan gitu,
5: berat
6: ya.
5: Nah,
6: ini adalah gangguan pada saraf. Tapi kalau urat pasti bengkak karena letak urat itu ada di bawah kulit. Maka kalau itu bermasalah pasti dia akan bengkak gitu ya. Gejala-gejala ini biasanya yang mengganggu adalah purin, artinya penderita asam urat. Maka kalau asam urat kita usir aja kelebihan purin kan ya. Kita usir aja purin supaya keluar dari dalam tubuh. Karena itu sudah lebih gitu ya. Tapi senyawa purin juga dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh gitu ya.
5: Gitu, betul,
6: ya,
5: betul,
6: sangat dibutuhkan, tapi jangan berlebih. Maka bagaimana cara mengusirnya? Paling gampang Pak Nur, kalau di Jawa ada namanya bunga kates grandel atau kates lanang, orang bilang gitu ya. Bunga kates grandel atau kates lanang, itu ambil secukupnya saja
5: bunganya ya.
6: Bunganya.
5: Oke.
6: Dikasih bawang putih satu. Bawang putih dianjurkan dulu, kemudian direbus, minum airnya, itulah obatnya untuk memperbaiki urat. Kalau ini urat ya.
5: Urat ya.

0: makan sarapan. Tidak boleh dikasih garam, tidak boleh dikasih gula gitu ya. Hmm. Jadi memang agak pahit-pahit, tapi pahitnya menyembuhkan gitu ya.
1: Betul.
0: Begitu ya Pak Nur ya.
1: Asam urat gitu ya.
0: Asam urat.
1: Dokter Hasan Sabila, suami saya sudah minum Planatur.
0: Iya.
1: Untuk pemulihan stroke. Karena saya juga tensinya tinggi, saya ikut minum juga. Sudah 3 hari ini lamanya sekarang bawaannya mual-mual. Saya juga suami sudah enggak pusing-pusing lagi. Apa karena reaksi obat jadi mual-mual ini ya, Dok ya? Nah, oh iya, ini awal minum air kencing saya warnanya merah kehitaman. Sekarang sudah enggak lagi. Terima kasih, ini dari Ibu Jumatun di Lampung juga nih Pak.
0: Oh iya. Oke. Okay. Ibu ya. Gitu ya. Jadi kalau memang Planatur memang dia spesialnya untuk menurunkan kolesterol ya. Okay. Terus bisa memulihkan mereka yang sedang menderita stroke ya, Bu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau memang ibu sudah mulai baikan, kenapa sih harus diteruskan? Kalau saya sih sudah habis satu botol ya sudah gitu ya.
1: Sudah, ya okay.
0: Maka untuk memperbaiki stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah. Maka pecahnya pembuluh darah itu butuh senyawa-senyawa yang ada hubungannya dengan cairan kental ini, seperti daun kaca piring. Kalau kita peras seperti minyak ngelengo gitu ya. Jadi kalau masih waktu anak-anak gitu, kalau dia masak-masakan minyaknya udah pakai itu dia ya, diperas okay, iya, ya, keluar kental gitu. Daun kaca piring kalau kita ambil kentalannya ya, terus kemudian kita rebus, kemudian diminum, dia bisa menutup pembuluh darah yang pecah. Nah, kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah biji durian. Nah, biji durian itu kalau kita pecah, kita rebus, maka dia keluar kentalannya. Kalau ini kita rebus dulu, baru dia keluar kentalannya gitu ya. Maka kentalannya akan larut di dalam air, airnya diminum, maka ini bisa untuk obat orang yang stroke gitu ya.
1: Gitu ya, ya oke, nah, oke, oke.
0: Sangat mudah sebenarnya itu ya. Nah, ternyata daun yang mengeluarkan cairan kental ini bermanfaat bagi penderita stroke. Gitu ya. Jadi ibu coba aja daun randu, peras daun randu, kok kental. Nah, ini berarti bisa gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Setiap daun yang mengeluarkan cairan kental, ini bisa untuk memperbaiki pembuluh darah yang pecah.
1: Lidah buaya?
0: Bisa, gitu betul.
1: Ya. Camcau atau apa ya itu ya?
0: Oh, kalau camcau enggak bisa. Oh, dia gitu penurun ya. Tensi.
1: Berikutnya ini ada pertanyaan lagi, Pak Hasan. Yang akan kutanyakan adalah mengembunkan air putih dengan botol hijau yang jadi mengandung oksigen itu loh, Dok.
0: Iya, iya, iya.
1: Manfaatnya apa dengan kesehatan? Terima kasih dari Ibu Rusulisto.
0: Ibu, itu sangat bermanfaat, Bu, ya.
1: Iya.
0: Jadi saya kasih tahu, Bu, ya. Kalau Ibu mengembunkan air matang, ya, yang Ibu rebus, bukan air mineral, Bu, ya.
1: Iya.
0: Jadi air matang yang Ibu rebus, air sumur, kemudian Ibu masukkan di botol yang hijau, kemudian diembunkan, pagi-pagi diminum. Manfaatnya apa sih itu? Nah, manusia tanpa oksigen mati.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena jantung butuh oksigen, mata, kulit, gigi, tulang dan sebagainya, dia membutuhkan oksigen, termasuk rambut membutuhkan oksigen.
1: Ya.
0: Okay, jadi itu komplit, Bu. Jadi kalau ibu cukup oksigen, maka ibu tidak akan sakit dan kulitnya semakin kencang. Nah, terus cara yang termudah, Ibu, sebenarnya kalau ibu mau keluar di pagi hari jam 6 gitu ya, di jam 6 antara hawa pagi dengan embun yang bersatu, maka pertemuan antara hawa pagi dengan embun ini adalah oksigen yang dihirup oleh manusia. Ini oksigen yang terbaik di jam 6 gitu ya. Kita menghirup ke maka kalau kita pagi keluar jangan pakai jaket, Ibu.
1: Ya gitu ya.
0: Nah, kita lepas aja biar dia diserap oleh pori-pori, diserap oleh kulit muka, maka ibu nanti akan kencang dengan sendirinya.
1: Oh, nah, cantik ini. kembali. Asik.
0: Ini itu cara termudah.
1: Bisa juga untuk sambil berjemur gitu, bisa ya, Dok ya?
0: Bisa. Okay. Jadi sambil kita menyapu halaman gitu, boleh. Ibu sambil melakukan kegiatan boleh.
1: Pagi boleh.
0: Tapi di pagi hari, Bu ya.
1: Okay.
0: Jam 7 dia sudah hilang, Bu.
1: Oh gitu. Nah, batasannya jam 7 sudah hilang.
0: Jam 7 sudah hilang.
1: Oh, gitu.
0: Yang paling tepat itu di jam 6 gitu ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Jadi setengah 6 kita mulai. kita menghirup setengah jam itu sudah bagus. Botol hijau dia dapat merubah antara air, antara air dengan embun yang masuk, karena dia di botol yang hijau dia akan berubah menjadi oksigen gitu ya. Ini hasil penelitian kami ya. Kemudian di botol putih tidak, di botol merah tidak. Kenapa di botol hijau pertemuan antara air dengan embun ini akan merubah menjadi oksigen.
1: Oke. Kendi pun boleh ya.
0: Kalau kendi enggak, tidak mengeluarkan oksigen, cuma airnya anyep
1: ya, gitu ya. Penak ning weteng.
0: Nah, betul. Okay. Tapi betul juga, Mas. Air yang kita minum pagi hari, itu bisa mengobati mereka yang sakit mah.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya.
1: Hanya minum air enak, yang dimaksud
0: ya, betul,
1: tadi ya?
0: Anyep ning weteng itu betul.
1: Okay.
0: Bisa memperbaiki mereka yang menderita mah, gitu ya. Cuma biasanya mereka yang tidak terbiasa pasti akan mual-mual di pertama dua kali akan terjadi seperti itu. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka lambung akan menjadi sehat. Nah, cukupnya gitu ya, oksigen pada lambung, maka lambung pencernaan akan menjadi sehat. Ini poin.
1: Gitu ya.
0: Kalau pencernaan itu sehat, pankreas menjadi sehat, usus 12 jari menjadi sehat, limpa menjadi sehat, maka tidak ada lagi orang penyakit diabetes. Kalau sudah cukup oksigen gitu ya. Itu dari lambung gitu ya.
1: Sebentar, Dok. Saya pernah menemui juga seorang bapak ini kalau setiap harinya itu perbanyak tidak makan nasi, tapi mereka atau bapak itu makan telur rebus. Apakah ini juga sangat membantu dengan apa namanya lambung dan seterusnya ini, Dok?
0: Telur rebus.
1: Telur rebus. Dia hanya makan telur rebus saja ini.
0: Iya. Nah, kalau telur rebus sih tidak ada hubungannya ya. Kalau saya lihat dari senyawanya, telur rebus itu di situ ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada beta karotin gitu ya. Ada vitamin B12 di telur. Nah, berarti semua vitamin-vitamin ini tadi tidak ada hubungannya dengan lambung.
1: Iya. Karena dia mengkonsumsi hanya misalnya bepergian kemana gitu kan.
0: Ya.
1: Itu sangunin dok. Godok itu, Dok.
0: Oh, mungkin dia penderita diabetes ya.
1: Oh, gitu.
0: Ya, penderita diabetes takut dengan nasi mungkin ya.
1: Oh, gitu.
0: Ya.
1: Cukup dengan telur rebus itu ya.
0: Betul.
1: Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Dok, dengan Dr. Hasan Sabila. Oke, kita buka dulu.
2: Saya Bapak Sukiat di Jogja.
1: Silakan Bapak Sukiat.
2: Mengenai mata, Dokter.
0: Iya.
2: Mata saya ini yang kanan itu kalau ditutup mata yang kiri, yang kanan itu kabur untuk baca ya nggak jelas. Kalau tutup yang kanan, yang kiri itu bisa baca tapi tidak sepenuhnya. Usia saya sudah 75.
1: Bapak Sukiat.
2: Yang satu ini bukan yang satu, Dokter. Yang kedua mengenai anak saya itu perempuan terlalu gemuk. Untuk menurunkan berat badan,
1: obesitas.
2: Apa obatnya, Dokter? Minta obat yang sudah jadi.
1: Obat yang sudah jadi. Oke, nanti didengarkan dulu Bapak ya. Dua pertanyaan, Dok, silakan.
0: Saya jawab yang obesitas dulu ya. Jadi untuk mengurangi obesitas, jadi Bapak ini sampaikan kepada anak ya. Gedang kepok kuning, pisang kepok kuning, ambil 3 biji yang matang.
1: Gedang kepok kuning 3 biji,
0: Kemudian di jus pagi hari ya, Bapak ya. Di jus kasih air, kasih madu. Setiap pagi konsumsinya itu tanpa nasi.
1: Wah, enak ini, Dok.
0: Ya enak sebenarnya. Ini kenyang nanti, Pak.
1: Oh, gitu.
0: Maka senyawa tadi, Bapak, dia dapat mengikat kelebihan gula, kelebihan lemak, kemudian dibuang melalui BAB. Itu kelebihan kepok kuning. Nah, ini Pak ya. Ini sebenarnya bisa dijadikan resep diet gitu. Ini dibiasakan, Bapak. Hari pertama mungkin dia masih terpikir, waduh, hari ini kok aku belum sarapan ya. Padahal sudah sarapan pisang 3 gitu ya. Nah, dianggap ini belum sarapan karena yang diingat-ingat nasi gitu ya.
1: Nasi aja.
0: Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka si anak itu secara otomatis dia akan kurus gitu ya.
1: Gitu. Dan merasa dengan pisang itu cukup gitu.
0: Cukup ya.
1: Dengan sarapan gitu.
0: Saya ingatkan juga bagi mereka yang diet, janganlah dia membuat setiap pagi jeruk nipis diperas gitu ya, kemudian diminum ya. Ini akan membahayakan pada usus halus. Menipisnya usus halus maka virus akan mudah tumbuh, akan kanker akan mudah tumbuh. Jangan dibiasakan. Memang dia bisa kurus, tapi tetapi, usus menjadi bermasalah. Ini teori yang keliru.
1: Teori yang
0: benar adalah orang gemuk kelebihan lemak, orang gemuk kelebihan karbohidrat, dan orang gemuk kelebihan gula. Ikat gula itu dibuang melalui BAB, selesai. Pakai apa? Pakai kepok kuning.
1: Kepok kuning gitu, tadi ya,
0: Bapak ya. Masalah mata tadi, Bapak. Bapak hanya kurang vitamin mata, Pak. Jadi vitamin mata itu, mata membutuhkan protein, mata membutuhkan lemak, mata membutuhkan oksigen, mata membutuhkan vitamin B12, dan mata membutuhkan beta karotin. Nah, Bapak ya, vitamin mata itu sudah ada produknya, namanya A2. Kayak akan vitamin A dan beta karotin, maka dinamakan A2 ya. Nah, ini untuk mata, Bapak ya. Jadi tinggal Bapak beli namanya A2 itu untuk vitamin mata.
1: Untuk Bapak Sukiat, Pak, untuk masalah mata bisa langsung untuk membeli namanya A2 ya. Silakan kegemaran tapi obesitas tadi dengan pisang kepok ya.
0: Kepok kuning.
1: Kepok kuning ya. Ini
0: di jus.
1: Di jus.
0: Oh gitu.
1: Di jus
0: satu gelas air gitu ya. Kasih madu.
1: Kasih madu. Wah, enak ini.
0: Enak sebenarnya ya.
1: Enak ini. Iya iya. Ini para obesitas tinggi ini mudah-mudahan bisa untuk solusi ini, solusi diet tadi itu yang pengen kurus gitu dengan mengkonsumsi tadi ya kepala kuning gitu ya.
3: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata,

0: aja.
1: Fans Hasan Sabilah, sudah tahu bukan? Untuk menghilangkan kaki kebas, tangan kebas, pipi kebas, disebut juga penyakitnya adalah mati rasa. Produknya bernama Yosik Puspita Raja, persembahan dari dokter herbal dan formulator herbal Puspita Raja.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Oke, okay, halo.
4: Dari Jumiem.
3: Ibu Jumiem, silakan. Oh, iya, Ibu. Ibu.
4: Mau nanya Pak Hasan.
5: Iya, silakan Ibu.
4: Yang tadi itu sakit lambung itu obatnya apa, Pak?
5: Oh, daun pace, kunyit sama daun waru.
3: Oh, daun waru, Bu.
4: Oh iya. Iya, dikasih gula toh, Pak?
5: Oh, gula.
3: Kasih gula enggak?
5: Boleh, boleh. Gula, gula Jawa ya, Bu ya.
4: Oh iya. Yang kedua yang apa tuh? Yang kemarin itu.
5: Oh, yang batuk. Yang batuk itu ada putri malu, daun putri malu.
4: Iya.
5: Hmm.
4: Yeah.
5: Kunyit.
4: Iya. Yeah.
5: Kencur.
4: Iya. Yeah.
5: Kasih bawang sedikit ya, sama kulit jeruk nipis, kulitnya ya.
3: Kulitnya.
4: Oh, yeah.
3: Oh gitu ya. Bukan ini, isi babi kulitnya ya.
5: Siku ya kulitnya.
3: Pahit itu, Dok.
4: Iya. Yeah. Sulit sekali ke mana ya?
5: Oh. Daun putri malu banyak sekali.
3: Banyak.
5: Ibu.
3: Jangan malu-malu, itu banyak putri yang malu di tempat saya itu. Banyak Bu, ini banyak di sawah-sawah biasanya atau di pekarang-pekarang itu banyak putri malu Bu.
5: Betul-betul.
3: Mungkin Ibu belum tahu yang mana putri malu itu Bu, mungkin.
5: Iya. Yeah.
3: Itu ya kalau saya disentuh kan, terus
5: mingkup
3: itu loh.
5: Ah iya.
4: Saya kan
3: tunanetra. Oh gitu ya, ya. Oke ya, ya. Itu bisa nanti dibantu Ibu untuk putri malunya ya.
5: Tapi itu tumbuh di mana-mana Bu, tumbuhan liar ya. Hampir setiap pinggiran sawah, pinggiran rumah ada.
3: Kalau lebih dalam rirendet, bis kucing.
5: Bis kucing.
3: Kalau kalau orang Jawa itu ngarani bis kucing itu.
4: Oh iya.
5: Bis kucing ya.
3: Iya, bis kucing gitu. Kalau disentuh terus dia mingkup itu.
4: Terima kasih.
3: Terima kasih juga. Baik, ini ada pertanyaan lagi Dok. Pak Hasan, ini Rihantoro di Janti. Mau tanya nih, bagaimana mengatasi rambut rontok dan herbalnya apa ini ya? Oke.
5: Okay. Iya. Dulu penelitian saya tentang rambut rontok ini hampir sukses ya.
3: Gitu ya.
5: Akan tetapi bahan-bahannya terlalu sulit
3: terlalu
5: ini
3: susah,
5: ya.
3: Dapat.
5: Ya. Sehingga kalau ini saya paksakan untuk diproduksi, maka ini tidak mungkin akan sukses saya di karena bahannya satu contoh gitu ya. Biji duku, padahal duku musiman gitu ya.
3: Biji duku ya.
5: Biji rambutan. Terus kemudian kemiri. Nah, tiga ini sebenarnya adalah unsur pokok. Jadi kalau Mas mau buat gitu ya, ini disangrai, dibuat kopi kemudian diminum.
3: Oh, di kopi itu ya.
5: Iya.
3: Oke. Ya. Kemiri, rambutan,
5: ya.
3: Biji duku.
5: Biji duku.
3: Oke. Yap. Ini Dok, manfaat beton itu ada enggak sih, Dok?
5: Beton nangka apa
3: itu? Beton nangka itu loh.
5: Kalau beton nangka ya saya belum meneliti ke beton nangka, tapi yang sudah itu biji durian, terus kemudian biji salak gitu ya.
3: Ada biji durian, ada biji salak gitu loh.
5: Tapi hampir sama-sama saja saya pikir ya. Yang biji-bijian tuh pasti di dalamnya ada kalium, ada karbohidrat, protein gitu ya.
3: Karena
5: hampir
3: kemarin,
5: sama-sama aja.
3: Karena kemarin saya itu makan biji
5: beton ya.
3: Beton itu. Enak itu.
5: Terus larinya cepat gitu ya.
3: Iya, itu dia. Enak gitu Dok. Jangan-jangan ini ada untuk obat juga ini. Makanya saya habiskan itu Dok. Banyak sekali. Oke, gitu ya Bapak ya untuk pertanyaannya tadi dengan biji duku, kemudian biji rambutan, kemudian juga kemiri. Ini disangrai ya Dok ya?
5: Disangrai.
3: Kayak kopi itu kemudian diminum.
5: Iya betul, diminum.
3: Ya.
5: Seperti kopi ya.
3: Betul. Kemudian Bapak Dr. Hasan Sabilah, saya Pak Roro di Yukum Jaya Lampung ini, Lampung Tengah ini. Mau tanya Pak, saya sudah minum obat Yosik untuk kibas.
5: Kaki kebas.
3: Untuk kayak gebas.
5: Yeah.
3: Tapi kok malah susah buang BAB ya?
5: Iya. Yeah.
3: Kenapa ya dokter ya? Saya sudah minum satu botol. Kira-kira untuk lancar buang BAB apa obatnya gitu?
5: Jadi Bapak sebenarnya itu benar Bapak ya. Jadi gini Bapak, saya kupas secara ilmiah ya Pak ya. Yosik itu untuk menyembuhkan pada gangguan otot yang bermasalah pada tulang panggul.
3: Tulang panggul
5: adalah tulang yang menyangga usus halus dan usus besar. Usus halus dan usus besar ini kalau terganggu tulang panggulnya, secara otomatis si penderita akan kesulitan BAB. Yang berarti kalau memperbaiki tulang panggul, mengisi banyaknya vitamin-vitamin yang ada di dalam yosik itu, berarti Bapak akan kembali BAB-nya menjadi lancar. Yang berarti Bapak belum sembuh total, maka BAB-nya sulit. Ini diteruskan untuk mengkonsumsi yosik. Maka kalau yosik ini menumbuhkan vitamin di dalam metabolisme, terutama pada organ panggul, maka Bapak BAB-nya menjadi lancar. Karena itulah tugas tulang panggul. Gangguan tulang panggul membuat pada pinggang ke bawah, ya pinggang sampai ke kaki, ini adalah sakitnya luar biasa. Bahkan dia terjadi geringgingan, kesemutan pada ujung telapak kaki kebas. Nah ini tanda-tanda gangguan tulang panggul. Kalau sudah kaki sudah masuk ke kebas, pasti BAB sulit. Itu dipastikan. Nah bedanya dengan saraf kejepit, ini saya jelaskan sekali lagi. Bedanya dengan saraf kejepit, saraf kejepit tidak muncul rasa kebas, tapi rasa panasnya seperti api gitu ya. Pada lokasi yang terjepit, linu panas itu rasanya luar biasa, tapi tidak kebas karena dia tidak mengganggu tulang gitu. Itu yang saraf kejepit. Tapi kalau ini gangguan tulang panggul, maka setiap gangguan tulang yang mendesak otot dan otot mengganggu saraf, pasti rasanya menjadi kebas. Maka obatnya satu-satunya hanya yosik. Jadi Bapak jangan menyerah. Yosik selesai satu, lanjutan yang kedua. Itu sudah benar.
3: Halo.
0: Nama dokter Pak Asad.
5: Dari Palembang.
0: Umur 59 dok. Saya maaf ngomong, dari kecil sampai umur 59 belum pernah kerja berat.
3: Oh gitu.
0: Belum pernah kerja berat.
3: Iya. Manja orangnya ya.
0: Akhir-akhir ini usaha saya bangkrut. Jadi kerja berat. Kalau jongkok itu berdiri susah sekali dok untuk berdiri.
3: Dari jongkok
5: berdiri.
0: Jengkol itu rasanya kalau ditekuk. Sujud misalnya, rokok gitu kan.
3: Betul.
0: Berdiri itu rasanya
5: berat sekali.
0: Sekali badannya.
5: Iya.
3: Oke.
0: Semua lutut tuh dok.
5: Iya.
0: Tapi nggak bengkak gitu. Nah itu aja dok, terima kasih.
5: Jadi saudara saya yang ada di Palembang juga ada yang di Lampung gitu. Nah kalau kasusnya sama seperti ini ya, saudara-saudara saya. Ini adalah kasus penurunan massa tulang. Nah ini penurunan massa tulang.
3: Penurunan
5: massa tulang. Yang turun apa saja? Kalsium, vitamin B12, vitamin B1. Nah ini penurunan. Kalau ini kita biarkan seperti Bapak tadi, kita mau ruku aja sulit. Apa kalau kita sedang sujud. Mau berdiri itu berat sekali, gitu ya. Dia kalau sholat biasanya milih dekat tembok supaya bisa untuk pegangan. Tanda-tanda penurunan massa tulang, penurunan massa otot. Kalau kita ingin meningkatkan ini, nah ini tadi sudah saya sebutkan di awal. Ambillah bawang putih satu. Kemudian ambil juga daun mandingan atau daun lamtoro satu genggam. Ya. Kemudian ambil lagi labu air. Labu air itu bisa kita browsing di internet, gimana sih labu air itu dah. Kita ambil labu air sebanyak 10 cm karena dia panjang banget. Kita ambil 10 cm aja. Kemudian kita parut dulu. Hasil parutan kita masukkan di rebusan. Udah itu direbus, Pak. Bapak akan terisi semuanya vitamin-vitamin tersebut termasuk kalsium. Nah, ini ya, ya Bapak ya.
3: Okay.
5: Nah, caranya seperti itu. Karena ini adalah menurunnya massa tulang gitu. Memang ini bukan asam urat, bukan.
3: Bukan ya.
5: Ini bukan golongan saraf kejepit gitu ya.
3: Ini banyak sekali untuk saya sering menemukan ini masalah yang seperti ini, Dok.
5: Iya.
3: Jadi oke lah, mungkin pemirsa yang bukan hanya di Palembang, mungkin di Jogja dan mungkin dimanapun mengalami hal tersebut, ini adalah solusi yang tepat. Bawang putih, kemudian daun mandingan, labu air, kemudian semua diparut dan direbus dan diminum ya.
5: Betul.
3: Kemudian ada pertanyaan lagi. Selamat pagi Pak Hasan. Saya batuk sudah lama, Dok. Saya coba dengan racik dan lanjut konsumsi Binex.
5: Oh iya.
3: Sudah jalan 17 hari. Perubahannya sudah bisa tidur siang dan malam.
5: Ya syukurlah.
3: Yang sebelumnya sulit tidur. Ini mau tanya, gimana biar cepat sembuh batuk saya, Dok? Dan rasa sesak masih ada, sedikit masih ada. Mohon penjelasannya.
5: Iya.
3: Kalau meracik apa saja racikannya? Terima kasih untuk Bapak Kuslannya dari Lampung juga ini. Selamat pagi.
5: Mudah-mudahan tadi sudah mendengar Bapak Kuslan ya. Kita ada daun putri malu, ada kencur ya. Daun putri malu ambil secukupnya, kencurnya 3, kunyitnya 3, bawang putih 3 gitu ya. Nah, terus ditambahi dengan kulit jeruk nipis.
3: Oke.
5: 3 juga.
3: Kulitnya.
5: 3 jeruk nipis kemudian dipotong-potong, buang isinya, ambil kulitnya, direbus Bapak.
3: Justru isinya malah dibuang untuk jeruk ini ya.
5: Betul. Jadi ya,
3: ambil kulitnya ya.
5: Isinya nanti bisa diantar
3: kalau
5: ke Mas Dana.
3: Kalau Jawa itu ada serung.
5: Serung itu apa tuh?
3: Ya kalau ada daun apa daun kulit jeruk tadi, kalau di apa namanya ditekan gitu kan keluar apa namanya?
5: Nah itu senyawa aciri itu namanya.
3: Nah itu kalau orang Jawa bilang serung.
5: Serung ya itu ya. Jadi bau aromanya gitu.
3: Betul.
5: Ya. Itu kalau kena mata dia perih sekali.
3: Perih sekali itu dan rasanya pahit luar biasa itu.
5: Tapi itu untuk membunuh kuman gitu. Makanya kalau itu direbus dia akan keluar gitu.
3: Ya.
5: Ya serung ya namanya.
3: Serung ya.
5: Serung.
3: Ya. Kalau dikasih mata kan pedes gitu juga.
5: Pedes sekali.
3: Nah
5: ya.
3: Itu. Kalau isinya sih enak aja, mau aku nih. Oke, terima kasih. Begitu untuk Bapak Kuslan ya dari Lampung ya Pak ya. Oke, kemudian yang mungkin pertanyaan yang berikutnya ini ada Pak, siapa ini ya? Oh, Pak Narto ada di Lampung juga ini. Saya sakit hernia. Dulu sudah operasi, tapi sekarang kambuh kembali. Apa yang bisa kulakukan? Yang bisa aku meracik sendiri. Terima kasih ini untuk Bapak Narto ya dari Lampung ini.
5: Iya.
3: Jadi pernah sakit hernia ini, Dokter?
5: Iya. Jadi kalau hernia itu digolongkan menjadi penyakitnya adalah tumor ya.
3: Oh gitu.
5: Hernia dengan tumor sama gitu.
3: Oh gitu ya.
5: Jadi
3: hernia itu tumor.
5: Iya. Jadi dia kalau dipotong dia muncul lagi, dipotong muncul lagi gitu.
3: Tumbuh lagi.
5: Iya.
3: Tumbuh lagi gitu ya.
5: Karena akarnya tertinggal di dalam darah gitu ya.
3: Gitu.
5: Jadi ini tidak bisa akan dipotong begitu saja. Potong sebenarnya dipotong ini adalah mengelabui mata gitu ya. Dia rata pada permukaannya, wah aku sembuh, padahal cuma diratakan pada permukaannya. Dia akan gitu. Muncul kembali.
3: Terus kembali gitu.
5: Ya,
3: gitu. Makanya ini juga seperti ini.
5: Ya.
3: Karena dia pernah operasi tapi sekarang kambuh kembali. Ya, ini Dok, gimana mengatasi
5: Nah, cara mengatasinya yang bisa membunuh akar-akar sel liar di dalam darah, ya. Daun kamboja 3 lembar.
3: Daun kamboja.
5: Iya.
3: Oke. Okay.
5: Terus kemudian daun waru lengis, itu waru yang ukuran daunnya kecil, batangnya merah.
3: Waru
5: itu,
3: lengis.
5: Nah, itu ambil 5 lembar.
3: 5 lembar.
5: Ambil bawang bombay separo.
3: Bawang bombay separo ya.
5: Iya, bawang bombay separo. Dan ambil lagi daun sirih hijau sebanyak 4 lembar.
3: Daun sirih hijau.
5: Nah, direbus dengan air 5 gelas, sisakan 2. diminum pagi dan sore. Terus ini dilakukan sampai itu kempes. Gitu ya. Gitu ya. Sampai itu mati gitu akarnya. Nah, misalnya matinya sudah 15 hari ya kita berhenti di 15 hari gitu ya Bapak ya.
3: Oke.
5: Nah, selama mengkonsumsi ini Bapak jangan memperkaya lemak. Dia malah mempersubur kalau Bapak memperkaya lemak seperti santan, sop, soto dan sebagainya. Ya, itu dia memperkaya, dia mempersubur gitu ya.
3: Favorit nih soto ini untuk anu lemak ya.
5: Iya.
3: Oke, ya. Itu untuk pertanyaan yang sudah dijawab untuk Bapak Narto ya, yang dari Lampung. Dengan siapa Bapak?
5: Halo.
6: Akbar Rahmanto.
3: Akbar Rahmanto. Di mana?
6: Panjangerja Pundong.
3: Di Pundong,
5: Akbar Bantul ya.
3: Ya betul.
6: Saya mempunyai gejala asma. Siap saya obati.
5: Iya.
6: Kemudian gimana? Sembuh. Dan
3: kambuh lagi.
6: Sebulan sekali kambuh lagi.
3: Oke. Asma. Oke, intinya asma ya Pak Akbar ya.
6: Ya.
3: Oke, di Pundong Bantul. Terima kasih untuk Pak Akbar yang di Pundong Bantul. Ini keluhannya adalah asma nih dok ya.
5: Iya. Oke. Okay. Nah, ini orang-orang seperti ini yang perlu kita perhatikan ya, kita bantu gitu ya.
3: Iya.
5: Jadi ini sudah terlalu banyak obat kimia. Jadi begitu dia minum sembuh, kemudian kambuh lagi.
3: Kambuh lagi gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini kimia.
5: Ini ya. Okay. Siapkan catatannya Pak Akbar ya.
3: Iya. Oke. Okay. Untuk asma.
5: Ya, untuk asma. Mm-mm. Kemudian ambil daun turi.
3: Oh iya.
5: Yang kembangnya merah.
3: Oh yang kembangnya merah, bukan yang putih. Oke. Okay. Daun turi.
5: Daun turi kembang merah. Jadi ambil satu genggam ya kira-kira ya. Ini kita gabungkan dengan daun putri malu. Secukupnya juga. Ya. Terus ketumbar 20 biji.
3: Ketumbar.
5: Iya. Terus ambil lagi kulit jeruk nipis sebanyak 3 jeruk, buang isinya, ambil kulitnya kemudian direbus. Jadilah ini obat asma.
3: Gitu ya.
5: Gitu ya, Bapak ya.
3: Oke, semua bisa didapat ini. Jadi bisa untuk Pak Akbar ini daun ya,
5: daun turi
3: ya.
5: Ya.
3: Daun turi yang kembang merah ini.
5: Kembang merah.
3: Kemudian putri malu, kemudian ketumbar 20 biji, kemudian juga kulit jeruk.
5: Iya,
3: jeruk nipis ini ya.
5: Iya.
3: Semua direbus ya.
5: Betul.
3: Oke, ini bisa untuk obat asma.
5: Iya. Kalau ini terlalu susuk napasnya, maka kita butuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada senyawa potasiumnya. Itu berarti ada di rambut jagung, Bapak ya.
3: Oh, gitu.
5: Nah, rambut jagung ini bisa mengobati asma karena ada kandungan potasiumnya. Ini luar biasa kalau rambut jagung gitu ya.
3: Iya, oke.
5: Okay. Nah,
3: berarti bisa ditambahkan ini ya.
5: Bisa ditambahkan, betul.
3: Jadinya sudah disampaikan tadi, kemudian tambahnya adalah rambut jagung.
5: Rambut jagung, iya.
1: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
7: Saya bingung dan penasaran penyakit epilepsi.
1: Epilepsi itu adalah penyakit di mana otot selalu kejang, tegang, dan mengeras. Menurut dokter herbal Hasan Sabilah, epilepsi disebabkan oleh kurangnya di dalam metabolisme vitamin B1, vitamin B6, B12, oksigen, protein, dan potasium. Semua itu menurut beliau bisa diatasi dengan produk G1000 Puspita Raja Herbal. Sahabat-sahabatku, Fans Hasan Sabila, epilepsi digambarkan sebagai orang yang pingsan, mengeluarkan busa di mulutnya, dan kejang. Tetapi kejang otot pada kaki, pinggang, leher, dan tangan yang terjadi berulang-ulang kali dalam jangka panjang. Hal ini disebut epilepsi. Bagi mereka yang pingsan, vertigo, hilang keseimbangan badan, pusing-pusing berkepanjangan, produknya adalah G1000.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Tahu kan, di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma, yang artinya mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta-karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Saya, Dr. Andus Hasan Sabilah, menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu, labu kuning, atau dikenal juga dengan waloh kuning. Ya, di dalam waloh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Menurut saya, uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal kembali nantinya. Salam Formulator, Dr. Andus Hasan Sabilah, Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
7: MED 9 itu apa ya?
8: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED 9.
2: Puspita Raja Herbal.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Teh Kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke. Saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494. 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutikno, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-247494. 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Fan Hasan Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: Teh kesehatan Bestie isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
8: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: MED 9 itu apa ya?
10: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
8: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial

0: herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar

0: kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: 104,3 Titik Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, tambule. Wah, mah kok wae.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: aku tak sing pileng aling.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% music.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Herbal NTA mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya NTA sih ya.
1: NTA ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak.
0: NTA POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% music.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.

0: B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Setelah sekian lama berpisah, alam semesta menyatukan kita kembali. Hatiku bergetar sangat kencang dengan pertemuan ini, dan aku bahagia bisa bersama denganmu lagi.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Sejuta rasa cinta bareng Bajul Nelo.
5: Dara Ayu
4: dalam. Apa nih?
6: Rasanya sejuta rasa cinta iki piye to?
4: Gak ngerti aku ngerti ini sejuta rasa uang loh.
6: Ya Allah.
5: Tak nyanyi nasib.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
0: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
2: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan? Badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk

0: untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Sejujurnya aku kira pengen kau yang ini, tapi kenapa Mora iso ngerti perasaanku, Mas?

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Action.

0: Lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% music.

0: Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 sampai ayat 111.
1: Petunjuk-petunjuk Allah dalam menghadapi tantangan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan dirikanlah pula sholat subuh, serta perpanjanglah bacaan di dalamnya. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan siang.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, wahai Muhammad. Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi segenap manusia, sehingga engkau menempati kedudukan yang terpuji.

0: dan katakanlah, "Wahai Rabbku, masukkanlah aku dalam perkara yang baik bagiku, dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari perkara yang buruk bagiku, dengan cara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujjah yang teguh, yang dengannya engkau memenangkan aku atas semua yang menyelisihiku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, yang benar, yaitu Islam, telah datang, dan yang batil, yaitu kesyirikan telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran sesuatu yang menjadi obat bagi hati dari penyakit keraguan dan kemunafikan, serta obat bagi fisik dengan meruqyahnya, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, Al-Quran itu tidaklah menambah selain kerugian bagi mereka.

Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, setiap orang berbuat menurut apa yang layak bagi keadaannya masing-masing, maka Rabb kalian lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit sekali. Tantangan dari Nabi Muhammad SAW terhadap manusia untuk menandingi Al-Quran.

Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami hapus dari dadamu apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Dan kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang akan mencegah kami melakukan hal itu.

kecuali karena rahmat dari Rabbmu. Maka dia menetapkan Al-Quran itu dalam hatimu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, wahai Muhammad, sangat besar. Dia telah menganugerahkan kepadamu Al-Quran yang mulia, makom yang sangat terpuji pada hari kiamat, dan hal-hal lain yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari manusia.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Wala

Dan sungguh kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini berbagai macam perumpamaan, agar mereka mengambil pelajaran darinya. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkari kebenarannya.

Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

Atau kamu mempunyai sebidang kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan di celah-celahnya sungai-sungai yang deras alirannya.

atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan para malaikatnya kepada kami, sehingga kami dapat menyaksikan mereka secara langsung.

Atau kamu mempunyai sebuah rumah yang terbuat dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan untuk kami sebuah kitab yang dapat kami baca. Katakanlah wahai Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menyampaikan risalah Allah? Bagaimana aku mampu melakukan apa yang kalian minta itu? Keingkaran orang-orang kafir dan pantahan terhadapnya.

Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala telah datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, "Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul

Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan dengan tenang, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat sebagai Rasul.

0: katakanlah, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian tentang kebenaranku. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat terhadap hamba-hambanya.
1: وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka tidak ada baginya pemberi petunjuk selain Allah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Setiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka? Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran.

Katakanlah wahai Muhammad kepada para pengingkar kebenaran itu, sekiranya kalian menguasai perbendaharaan rahmat Allah, niscaya perbendaharaan itu kalian tahan dan tidak kalian infakkan, karena takut jatuh miskin dengan membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Beberapa kisah pengalaman Nabi Musa alaihi salam sebagai pelipur kesusahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui, wahai Fir'aun, bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang menciptakan dan merajai langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata akan keesaannya. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa kamu, wahai Fir'aun, akan binasa."

Kemudian Fir'aun hendak mengusir Musa dan para pengikutnya dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun beserta orang-orang yang bersama dia seluruhnya.

0: وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
1: Dan kami berfirman kepada Bani Israel, sesudah kebinasaan Fir'aun dan para tentaranya, diamlah di negeri Syam. Maka apabila datang hari kiamat, niscaya kami datangkan kalian dari kubur-kubur kalian ke tempat hisab.
0: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ

dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan pemberi peringatan bagi mereka yang durhaka dan kafir.

dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu wahai Muhammad membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian.

katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mendustakan Al-Quran, berimanlah kalian kepada Al-Quran atau tidak beriman, sesungguhnya keimanan kalian tidak akan menambah kesempurnaan Al-Quran dan pendustaan kalian tidak akan mengurangi Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud.

Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis karena tersentuh dengan nasihat-nasihat Al-Quran, dan mereka bertambah khusyuk.

0: Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kalian seru, maka sesungguhnya kalian menyeru Rabb yang satu. Dia mempunyai al-asma'ul husna, yakni nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya. Akan tetapi carilah jalan tengah di antara keduanya itu.
1: وَقُولِ

0: في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan seorang penolong pun dari makhluknya, karena dia maha kaya lagi maha perkasa, dan agungkanlah dia dengan pengagungan.
2: Dari Jalan KS Cibun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: adat harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan curahan nikmat-Nya kepada kita untuk bisa kembali menambah ilmu pengetahuan agama kita dalam rubrik Adab Islami. Dan pada rubrik Adab Islami kali ini kita akan membahas tema tentang adab dan akhlak ketika duduk-duduk di sebuah majelis. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat di dalamnya. Nah pendengar yang budiman, dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Mujadalah, ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansyuzu fansyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian untuk melapangkan majlis, maka lapangkanlah. Semoga Allah akan melapangkan bagi kalian. Dan apabila dikatakan kepada kalian untuk berdiri, maka berdirilah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah pendengar, di antara adab-adab bermajelis yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa berzikir kepada Allah ketika di dalam majelis. Dan juga jangan sampai kita bermajelis di sebuah majelis yang tidak disebutkan nama Allah pada tempat tersebut. Karena telah ada larangan keras ketika kita duduk di majelis yang tidak disebut nama Allah. Seperti disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah satu kaum bangkit dari satu majelis yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, kecuali bangkitnya ini semisal bangkai keledai, dan bagi mereka hanyalah penyesalan. Dan sebaliknya, apabila majelis ini dimakmurkan dengan menyebut nama Allah, memuji Allah, mengucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka majelis-majelis seperti ini akan dicintai oleh Allah, dan orang yang berada di majelis tersebut akan diberikan limpahan rahmat dan kebaikan. Kemudian pendengar yang budiman, ada bermajelis yang selanjutnya adalah hendaknya kita memilih rekan yang soleh atau teman yang soleh ketika kita bermajelis. Karena di antara perkara penting dalam kehidupan ini adalah kita pandai dalam memilih teman, terutama teman yang duduk di suatu majelis. Karena teman satu majelis ini bisa mempengaruhi kita, betapapun kita mempunyai kekuatan hati dan kepribadian. Oleh karena itu, Nabi SAW telah mengarahkan kita agar kita memilih dengan teliti siapa sahabat yang akan kita jadikan teman bermajelis kita, yaitu sahabat yang soleh, yang baik. Seperti di dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan bahwa al-mar'u ala dini khalidih. Seseorang akan menuruti agama teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan teman dekatnya, kata Rasul. Dan terkait hal ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan kita agar jangan sampai kita duduk dengan seseorang yang suka mengumbar hawa nafsunya. Dan juga beliau menasihati kita agar jangan berdebat dengan mereka dan jangan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Dan apabila teman duduk kita adalah seorang yang fasik, maka kita tidak akan selamat dari mendengarkan perkataan-perkataan kotor darinya, mendengarkan ucapan yang batil, ghibah, dan terkadang juga disertai dengan pengabaian sholat atau perbuatan maksiat lainnya yang ini akan mematikan hati sanubari kita. Dan dari sinilah kita dapat jumpai bahwa sebagian besar orang-orang yang terjerumus setelah sebelumnya dia istiqomah, Ini sebabnya karena dia duduk bersama orang-orang yang fasik. Nah, pendengar yang budiman, ada bermajelis selanjutnya, yaitu hendaknya kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di majelis tersebut, baik ketika kita datang maupun ketika kita pergi dari majelis tersebut. Karena mengucapkan salam ini termasuk amalan yang sunnah, yaitu mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di majelis ketika mendatangi mereka dan ketika kita hendak meninggalkan mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila seseorang di antara kalian mendatangi satu majelis, maka hendaknya

maka dia lebih berhak dengan majelis duduknya tersebut. Kemudian, ada bermajelis yang selanjutnya adalah hendaknya kita melapangkan majelis. Seperti tadi di awal sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Dan juga tidak boleh bagi kita untuk memisahkan dua orang yang sedang duduk kecuali dengan izin keduanya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seseorang memisahkan dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Adab nabawiyah yang sangat agung, yakni melarang seseorang duduk di antara dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Apa sebab larangan ini? Sebab larangannya bahwa bisa jadi antara kedua orang tersebut ini terjalin persahabatan sejati. Adanya kasih sayang karena Allah, dan juga telah terjadi ikatan tentang hal-hal yang rahasia serta amanah. Maka pemisahan mereka berdua dengan duduk di antara keduanya ini akan membuat keduanya keberatan. Kemudian pendengar yang budiman, adab yang selanjutnya yaitu kita dilarang berbicara berdua dengan berbisik tanpa melibatkan orang yang ketiga jika kita ada tiga orang di majelis tersebut. Jadi Islam melarang dua orang berbicara rahasia tanpa melibatkan orang yang ketiga. Kenapa demikian? Agar orang yang ketiga tidak bersedih atau tidak tersinggung, tidak bersuudzon, berburuk sangka karena melihat dua rekannya yang berbicara dengan rahasia. Karena kita tahu syaitan ini sangat bersemangat untuk memasukkan was-was atau kesedihan atau kebimbangan di dalam hati seorang muslim. Oleh karena itu, larangan Nabi SAW dari perbuatan ini yakni untuk memotong jalan setan agar supaya seorang muslim tidak berprasangka buruk kepada muslim yang lainnya. Kemudian pendengar yang budiman, ada bermajelis yang selanjutnya yaitu kita dilarang menyimak pembicaraan orang lain tanpa izin. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengarkan pembicaraan satu kaum sementara kaum tersebut tidak menyukainya atau mereka menjauh darinya, maka akan dituangkan pada hari kiamat timah cair ke telinganya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ada bermajelis yang selanjutnya yaitu kita dilarang memperbanyak tawa atau bercanda di dalam majelis, karena bukan merupakan satu kepribadian yang baik dan juga bukan merupakan satu adab yang baik apabila di dalam satu majelis lebih dominan tertawa. Ingatlah bahwa sedikit tertawa ini akan menumbuhkan kehusyuan di dalam hati, akan melegakan hati. Sementara banyak tertawa, ini adalah penyakit yang akan mematikan hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian memperbanyak tertawa, karena banyak tertawa ini bisa mematikan hati. Kemudian pendengar yang budiman, ada bermajelis yang selanjutnya yaitu makruh atau dibenci bagi kita bersendawa di hadapan orang lain. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang marfu yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Ia berkata bahwa seseorang pernah bersendawa di hadapan Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, hendaknya engkau menahan sendawamu di hadapan kami, karena sesungguhnya yang paling kenyang di antara mereka di dunia, maka akan merasakan lapar yang teramat lama pada hari kiamat. Kemudian pendengar yang budiman, ada bermajelis yang terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini adalah disunahkan menutup majelis kita dengan bacaan kafaratul majelis. Karena disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang duduk di suatu majelis yang banyak ucapan sia-sia di dalamnya, kemudian dia sebelum berdiri mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka Allah akan mengampuni segala kesalahan yang ada pada majelis tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa adab ketika kita bermajelis atau ketika kita duduk-duduk dalam suatu majelis yang bisa kita kaji dalam rubrik adab Islami

0: Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rubrik Adab Islami Ramadan, rubrik yang menjelaskan tentang adab-adab di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab makan sahur. Pendengar, sahur berasal dari kata sahar yang artinya akhir malam atau waktu menjelang subuh. Lawan katanya ialah asil atau akhir siang. Adapun secara istilah, sahur adalah segala sesuatu yang dikonsumsi pada waktu sahur, baik itu berupa makanan, susu, tepung, dan sebagainya. Makan sahur adalah salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat ditekankan, yang mana di samping hal itu sebagai penguat ketika melaksanakan puasa di siang hari, sahur juga memiliki keutamaan, salah satunya adalah membawa keberkahan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, makan sahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Nah pendengar, dalam makan sahur juga terdapat adab-adabnya, tidak boleh asal makan, apalagi makan secara berlebihan dan tidak terkontrol. Maka adab-adab makan sahur adalah yang pertama, niat. Apabila bulan Ramadan telah tiba, maka wajib bagi setiap muslim yang mukallaf atau telah balig untuk berniat puasa di malam harinya. Hal ini sebagaimana berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang tidak berniat untuk melakukan puasa pada malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Pendengar yang berbahagia, tidak ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya melafadzkan niat, karena niat letaknya adalah di hati, bukan di lisan, walaupun manusia menganggapnya sebagai suatu perbuatan baik, namun cukuplah diniatkan di dalam hati saja. Adab yang kedua adalah makan tidak berlebihan atau secukupnya saja. Pendengar yang dirahmati Allah, makan sahur memang sangat bagus untuk menambah energi tubuh kita, tapi sebaiknya ketika kita sahur, jangan mengkonsumsi makanan yang berlebihan, karena dengan makan sahur yang berlebihan akan menyebabkan kita lebih mudah mengantuk dan malas untuk melakukan aktivitas di siang harinya. Hal ini diakibatkan karena rasa kenyang di perut dan akibat karbohidrat yang kebanyakan di dalam tubuh kita. Adab yang ketiga, makan sahur jangan terburu-buru. Setidaknya janganlah makan dengan tergesa-gesa, karena tidak baik juga untuk kesehatan. Makan dengan tergesa-gesa juga menandakan seorang tidak bersyukur karena tidak menikmati apa yang dia makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-37, khuliqal insanu min ajal, yang artinya manusia telah dijadikan dengan tabiat tergesa-gesa. Adab yang keempat, makan dengan tiga jari dan menjilati sisa makanan. Pendengar yang berbahagia, di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makan dengan menggunakan tiga jari dan menjilati jari-jari tersebut sudah selesai makan. Ka'ab bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW itu makan dengan menggunakan tiga jari dan menjilati jari-jari tersebut sebelum dibersihkan. Berkenaan dengan hadis tersebut, Ibnu Utsaimin mengatakan, dianjurkan untuk makan dengan tiga jari, yaitu jari tengah, jari telunjuk, dan jempol, karena hal tersebut menunjukkan tidak rakus dan ketawaduan. Akan tetapi, hal ini berlaku untuk makanan yang bisa dimakan dengan menggunakan tiga jari. Adapun makanan yang tidak bisa dimakan dengan menggunakan tiga jari, maka diperbolehkan untuk menggunakan lebih dari tiga jari, misalnya nasi. Adab yang kelima, makan sahur dengan kurma. Sahur seorang muslim yang paling afdol adalah dengan mengkonsumsi kurma. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Namun pendengar, bila kita tidak menemukan kurma untuk sahur, maka makan sahurlah dengan apa yang ada dan halal, walaupun hanya dengan seteguk air. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sahur itu makanan yang berkah, janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya seteguk air. Adab yang keenam, makan sebaiknya dari pinggir piring. Pendengar yang dirahmati Allah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian makan, maka janganlah makan dari bagian tengah piring, akan tetapi hendaknya makan dari pinggir piring, karena keberkahan makanan itu turun di bagian tengah makanan." Sebetulnya, adab ini bukan dilakukan waktu sahur saja, tetapi juga diaplikasikan ketika kita makan biasa. Namun, bila sebagian kita belum mengetahuinya, cobalah untuk mulai menerapkannya di waktu berbuka atau makan sahur nanti. Adab yang ketujuh, keadaan junub ketika sahur. Jika kita dalam kondisi junub dan hendak makan, maka dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dalam keadaan junub lalu hendak makan atau tidur, maka beliau berwudu terlebih dahulu seperti wudu untuk sholat. Adab yang kedelapan, tidak duduk sambil bersandar. Abu Juhaifa mengatakan bahwa dia berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada seorang bahwa Rasulullah makan tidak bersandar. Yang dimaksud duduk sambil bersandar dalam hadis tersebut adalah segala bentuk duduk yang bisa disebut duduk sambil bersandar dan tidak terbatas dengan duduk tertentu. Makan sahur sambil bersandar dimakruhkan karena hal tersebut merupakan duduknya orang yang hendak makan dengan lahap dan terburu-buru. Posisi yang paling utama atau dianjurkan saat makan sahur adalah dengan menekuk kedua lutut dan menduduki bagian dalam telapak kaki atau dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Adab yang kesembilan, mengambil makanan yang jatuh. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika makanan salah satu kalian jatuh, maka hendaklah diambil dan disingkirkan kotoran yang melekat padanya, kemudian hendaknya dimakan dan jangan dibiarkan untuk setan." Dalam riwayat yang lain dinyatakan, sesungguhnya setan bersama kalian dalam segala keadaan, sampai-sampai setan bersama kalian pada saat makan. Oleh karena itu, jika makanan kalian jatuh ke lantai, maka kotorannya hendaknya dibersihkan, kemudian dimakan, dan jangan dibiarkan untuk setan. Jika sudah selesai makan, maka hendaknya jari jemari dijilati, karena tidak diketahui di bagian manakah makanan tersebut terdapat berkah. Pendengar yang diberkahi Allah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, jika ada makanan yang jatuh, maka jangan dibiarkan, akan tetapi diambil. Jika pada makanan tersebut ada kotoran, maka dibersihkan dan kotorannya tidak perlu dimakan, karena kita tidaklah dipaksa untuk memakan sesuatu yang tidak kita sukai. Oleh karena itu, kotoran yang melekat pada makanan tersebut kita bersihkan, baik kotorannya berupa serpihan kayu, debu, atau semacamnya. Setelah kotoran tersebut dibersihkan, hendaklah kita makan. Adab yang ke-10, mengakhirkan sahur. Pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang fajar. Hal ini dapat dilihat dalam hadis yang disampaikan oleh Zaid bin Thabit. Ia berkata, yang artinya, kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan salat. Kemudian Anas bertanya kepada Zaid, berapa lama jarak antara azan subuh dan sahur kalian? Zaid menjawab, sekitar membaca 50 ayat. Pendengar yang diberkahi Allah, itulah adab-adab sahur yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa dapat mengambil manfaat dan barokahnya makan sahur, serta dapat memanfaatkan kesempatan emas untuk selalu berdoa kepada Allah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
4: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
3: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
4: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
5: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LCMIL. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LCMIL di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LCMIL juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LCMIL sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
6: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
7: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
10: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutikno, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
0: dari Sabu. Jalan KS Tubun Dalam, Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 74 94 08 12 56 24 74 94.
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kabar sehat G1000
7: bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
8: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
9: G1000, POM TR 183-318-981.
8: Produknya namanya G1000.
7: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
10: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Pembangunan.
2: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
3: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda. Nggak zamannya, Wih. Kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
3: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wih?
3: Ih, serem. Nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
4: Yang penting sekolah.
5: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
6: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
8: Di Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Hot Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Pasti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Pasti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Pasti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Pasti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Pasti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Pasti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Pasti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Pasti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Pasti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC-Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC-Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC-Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre,
1: Puspita, Raja Herbal. Hidup sehat, alami dengan Puspita, Raja Herbal.
2: Puspita, Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
5: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
8: Puspita Raja Herbal, Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda. 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: You are listening 100% music.